nomor 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya, teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2 tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
6: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
5: Kenapa begitu, Kak?
6: Kamu tahu, begini,
7: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
10: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
9: Terapis.
10: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
9: Berbekam.
10: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
9: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
10: Betul.
9: Yang fase pengobatan bekam.
10: Iya.
9: Namun

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Turi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 9 nanti aku bakal ngobrol bareng Nelsa dan kita bakal ngebahas satu topik yang menarik hari ini teman Pro 2 tentang no drugs, no judol, no korupsi, pilihan baik untuk masa depan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kita juga bakal live di TikTok di @pro2palu. Jadi kamu bisa nonton kita berdua di sana ya teman Pro 2. So tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini nih teman Pro 2, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Nelsa.
1: Pagi Kak.
0: Aduh, mana suaranya nih? Coba.
1: Pagi Kak.
0: Oke, kurang semangat. Apakah kamu sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Kayaknya kurang ya. Oke, sarapan apa kamu di pagi hari ini Nelsa?
1: Nasi sama ikan.
0: Oh oke, okay. Enak ya, sama deh menunya kita. Cuman aku tadi pagi udang. Sama-sama di laut ya. Oke deh teman berdua, hari ini kita bakal ngebahas satu topik di Spada hari ini. Apakah topik kita di pagi hari ini?
1: Topik?
0: Iya, topik Spadanya kita. Bisakah kamu spill?
1: Temanya?
0: Iya.
1: No drugs, no judol, no korupsi. Pilihan baik untuk masa depan.
0: Oke, okay. Jadi itu dia topik kita di pagi hari ini teman Pro 2. No drugs, no judol, no korupsi. Pilihan baik untuk masa depan. Emang sih setiap orang itu emang punya impian. Bayangkan ya, setiap orang punya impian. Ada yang ingin jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, penyiar mungkin, pengusaha. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau impian itu sebenarnya dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari teman Pro 2. Misalnya memilih datang tepat waktu, memilih belajar daripada menunda pekerjaan. Tapi itu semua hancur lebur impian kita hanya karena satu ya teman Pro 2. Satu benda yang kita konsumsi dengan kesadaran diri kali ya. Kalau orang mengkonsumsi obat-obatan itu menurut kamu dalam kesadaran diri atau enggak Nelsa? Gimana tuh Nelsa? Kalau menurut kamu nih, menurut kamu. Oke. Oke deh teman Pro 2, kayaknya Nelsa masih gugup ya. Karena ini mungkin pertama kali ya Nelsa. Tapi bukannya, oh iya, kita udah kedua kali ketemu ya Nelsa.
1: Iya.
0: Di menyiar, kemarin juga aku ajak Nelsa ini di Santai Siang, sekarang baru ketemu di Spada. Jadi kita mungkin membahas ini di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini. Radio Republik.

0: 105 FM dari Pro 20, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke, okay. Semangat dong Nelsa. Nih kalau kata penonton kita di TikTok ini, katanya Vin jangan lupa sarapan. Tapi kita udah sarapan ya Nelsa, yeah. Dan tadi udah masuk juga beberapa requestan ya teman Pro 2 di komentar TikTok kita, dan aku udah taruh di playlist ya. Jadi buat teman Pro 2 ditungguin aja ya. Kalian berdua tim bubur ayam diaduk apa enggak? Kalau kamu apa tuh?
1: Apa?
0: Bubur ayam.
1: Tidak.
0: Tidak diaduk ya. Oke, kalau aku tim bubernya diaduk. Kalau kamu Vina apa? Kalau teman Pro 2 yang lain apa? Boleh dong di komen di bawah sini ya. Dan Nelsa, kita lanjut lagi di topik kita. Ya. Gimana tuh Nelsa?
1: Teman Pro 2, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah judi online. Bahkan mungkin kita pernah melihat iklannya muncul di media sosial, mm-hmm, atau pesan singkat di telepon genggam, mm-hmm. Yang membuat banyak orang tertarik adalah judi online selalu menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat.
0: Yes, betul padahal, banget.
1: Padahal kenyataannya tidak demikian.
0: Yes, kalau dipikir-pikir lagi ya, tidak mungkin ada permainan yang membuat semua pemain itu menang ya kan. Kalau semua orang menang, lalu siapa yang kalah gitu. Kalau itu artinya sistemnya itu, sistem permainannya itu emang dibuat agar penyelenggaraannya itu mendapat untung ya. Kalau misalnya kita biasanya kalau melihat orang judul-judul ya, itu biasanya dimenangin sekali, terus selanjutnya itu kita bakal dikalahin terus, yeah. Gak dimenangin, karena itu yang cari untung itu adalah orang yang punya game tersebut. Dan
1: banyak orang awalnya hanya mencoba menggunakan uang yang sedikit, mm-hmm. Setelah menang sekali, mereka merasa bisa menang lagi. Saat kalah, muncul keinginan untuk mengembalikan, yes, uang yang hilang. Akhirnya bermain lagi
0: ya, kalah betul, kayak yang aku bilang tadi ya, ya.
1: Kalah lagi, begitu terus sampai uang habis.
0: Betul, yang lebih berbahaya lagi dampaknya itu bukan hanya soal kehilangan uang ya. Ada orang yang mulai berbohong kepada keluarga, ada yang minjam uang kesana sini, ada yang rela menjual barang miliknya, bahkan ada juga yang akhirnya terlilit utang karena ingin terus bermain. Nah semua itu berawal dari keinginan mendapatkan uang dengan cara yang instan.
1: Iya, padahal kalau kita mau berpikir lebih jauh, masih banyak cara yang jauh lebih baik untuk mendapatkan penghasilan.
0: Yes, betul.
1: Misalnya membuka usaha kecil-kecilan, menjual hasil karya sendiri, mm-hmm, belajar membuat konten yang positif, mm-hmm, atau mengembangkan keterampilan yang nantinya bisa menjadi sumber penghasilan.
0: Betul, memang hasilnya tidak langsung besar ya, tetapi setidaknya itu didapat dengan cara yang jujur. Dan hasil dari kerja keras itu biasanya akan terasa jauh lebih membanggakan ya Nelsa ya.
1: Iya, teman Pro 2, jangan mudah percaya dengan iklan yang menawarkan keuntungan besar, mm-mm, tanpa usaha. Mm-mm. Karena dalam hidup hampir tidak ada keberhasilan yang datang secara instan.
0: Yes, betul banget. Ini udah beberapa yang komen di TikTok katanya Nelsa semangat, Nelsa.
1: Iya.
0: Terima kasih, Kek. Bercanda dong. Makasih ya yang udah semangatin Nelsa. Masa aku gak disemangatin sih? Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan dari siapa tuh tadi yang komen di TikTok tuh, ada requestan lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, dan juga And Now katanya sesi potret. Wah, masih pagi-pagi udah sesi potret aja nih. Oke deh teman Pro 2, kita langsung saja dengerin lagu dari Selena, Sumpah Mati.

0: 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada bareng Melia dan juga
1: Nelsa.
0: Nelsa, yes. Dan teman Pro 2, kita masih membahas seputar judol dan juga narkoba ya, teman Pro 2. Selain judi online, kita juga harus waspada ya terhadap bahaya narkoba. Sampai hari ini teman Pro 2, narkoba masih menjadi ancaman yang serius, terutama bagi generasi muda. Yang membuat kita prihatin lagi nih, korbannya itu bukan hanya orang dewasa aja, tetapi juga pelajar dan juga mahasiswa.
1: Iya, banyak yang mengira narkoba hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu.
0: Yes.
1: Padahal sekarang peredarannya bisa menyasar siapa saja. Karena itu kita harus benar-benar berhati-hati, jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Jangan mudah menerima sesuatu yang kita tidak tahu asal-usulnya.
0: Yes, betul banget. Nah, teman Pro 2, sebagian besar orang yang terjerumus mengaku bahwa awalnya mereka hanya karena penasaran aja nih. Ada yang diajak teman, ada yang ingin dianggap berani, ada yang sedang punya masalah lalu mencari pelarian. Padahal narkoba itu tidak pernah menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru nih, teman Pro 2.
1: Ya, akibatnya bukan hanya kesehatan yang terganggu, prestasi belajar bisa menurun, hubungan dengan keluarga menjadi renggang, kepercayaan orang lain hilang, bahkan cita-cita yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur begitu saja.
0: Yes, kalau suatu saat ada teman yang mungkin mengajak ya melakukan hal yang salah, jangan takut mengatakan tidak. Kalau misalnya di tongkrongan tuh biasanya ya, kalau kamu gak coba, kamu tuh gak keren, kamu tuh gak apa istilahnya kayak macho gitu ya. Itu gak apa-apa banget ya kalau misalnya kita gak dibilang keren. Kita gak peduli, yang penting tubuh kita gak rusak. Menolak itu bukan berarti kita tidak menghargai teman ya.
1: Betul.
0: Justru teman yang baik akan menghargai keputusan kita.
1: Kalau melihat teman mulai berubah karena pengaruh narkoba, jangan langsung dijauhi, ajak bicara dengan baik. Dorong agar mau meminta bantuan kepada keluarga atau pihak yang bisa membantunya. Karena setiap orang tetap punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.
0: Betul, yang paling penting adalah jangan pernah mengorbankan masa depan hanya karena rasa penasaran ya.
1: Teman Pro 2, pembahasan terakhir kita pagi ini adalah tentang korupsi. Mungkin ada yang berpikir, saya masih muda, korupsi itu urusan pejabat. Padahal sebenarnya budaya anti korupsi dimulai dari kehidupan sehari-hari.
0: Betul, contoh kecilnya nih, kalau kamu menyontek gak?
1: Iya, kadang menyontek sih.
0: Itu dia contoh kecil dari korupsi sih sebenarnya ya, teman Pro 2. Nah, korupsi itu bukan hanya soal mengambil uang negara aja, tetapi juga soal kejujuran dan tanggung jawab. Tapi emang sih, apalagi di dunia pelajar itu pastilah ya, sama namanya menyontek. Tapi itu adalah contoh yang buruk ya, teman Pro 2. Gak boleh jadi kebiasaan. Kalau bisa kita sebelum ujian itu wajib banget untuk belajar. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, memalsukan tanda tangan, mengambil barang yang bukan milik kita, tidak mengembalikan uang kembalian yang lebih, atau menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Semua itu adalah contoh sikap tidak jujur ya. Tapi Nelsa jujur kok tadi.
1: Kalau sejak sekarang kita membiasakan diri jujur, nanti kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kita juga akan lebih mudah menjaga amanah. Kejujuran memang kadang terasa berat, tetapi kejujuran akan membuat orang lain percaya kepada kita. Dan kepercayaan adalah suatu yang sangat mahal.
0: Nah, teman Pro 2, bangsa yang maju itu bukan hanya karena masyarakatnya pintar, tetapi juga karena masyarakatnya ini memiliki integritas. Artinya, berani melakukan yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Jadi kayak kita menunggu orang melihat kita baru kita melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, itu gak boleh ya. Berani berkata jujur meskipun itu tidak mudah, walaupun sakit juga kadang-kadang ya kalau berkata jujur. Berani menolak hal-hal yang melanggar aturan.
1: Kalau generasi muda memiliki karakter seperti itu, kita optimis Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih baik. Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam satu malam, tetapi perubahan selalu dimulai dari satu orang lalu mengajak orang lain melakukan hal yang sama.
0: Maso Nusa. Jadi mulai hari ini teman berdua, mari kita sama-sama berkomitmen menjauhi narkoba, menolak judi online, dan membiasakan hidup jujur dalam setiap kesempatan. Karena masa depan yang baik bukan dibangun dengan jalan pintas, melainkan dengan usaha kerja keras dan juga kejujuran. Karena kalau misalnya mau cari jalan pintas pun via goibnya pun ada ya, pakai tuyul. Tapi itu jangan ya. Oke deh teman berdua, kita berpisah dulu di Spada Selamat Pagi Teman Berdua hari ini teman berdua. Jadi kita bakal ketemu lagi di Spada berikutnya ya, dengan penyiar lainnya tentunya. So, Melia pamit,
1: Nelsa pamit,
0: dan terima kasih sudah menyaksikan kita di TikTok, dan yang tadi sudah request juga, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi, bye-bye.
1: Bye.

0: Hit FM. Waktunya Pradua Hit List.
1: Aduh, selingkuh kok

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Palu. Dan teman Pro 2 sudah masuk requestan tadi ya, dengan lagu yang di request itu Vanessa Z, yang judulnya itu Menjauh ya teman Pro 2. So kita udah masukkan ke playlist, tinggal di play aja nih. Jadi buat teman Pro 2 yang lain, Melia tungguin sampai jam 11 ya teman Pro 2.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi.

0: hanya ditujukan untuk minuman bersoda. Namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 20, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan requestan yang masuk dari Kak Lara ya, teman Pro 2. Requestannya lagu Fortune Cookies dari JKT48. Dan kita lanjut lagi nih, teman Pro 2, di segmen selanjutnya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung saja di nomor WhatsApp kita di 08 11 456 0 dan Instagram di @pro2palu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
6: Iya kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
2: lebih ke promosi gitu.
6: Iya, promosi
2: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
6: Siap.
2: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
2: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
2: Sopan.
7: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
2: Dasar ya. Senyum, sopan dan ramah.
7: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
2: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
2: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
2: ya.
1: Vertigo. Vertigo parah lah.
2: Waduh, stadium berapa itu?
1: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya
2: vertigo.
1: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya,
2: ada perubahan.
1: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut tidur lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
6: Tergantung permintaan saja.
5: Tergantung saja. Kalau lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
6: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
3: Halo.
2: Kamu kelas berapa?
3: Aku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
3: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
2: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Yeah. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
3: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
2: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
3: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
2: Oke, okay, jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
3: Yeah.
2: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
3: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
2: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
3: Yeah.
2: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah?

0: daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
1: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
0: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
1: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
0: Kota Palu. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
6: aktingnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya yang kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya, Iyek Maulana, menemani kamu di Santai Siang sampai nanti program Sore Ceria, teman Pro 2, pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi siang hari ini, teman Pro 2, kita bakal muterin track-track yang lagi happening ya, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist kali ini, dan juga beragam informasi menarik untuk menemani siang hari kamu sampai nanti Sore Ceria, teman Pro 2. Dan spesial, biasanya hari Kamis gak ada narasumber yang datang, teman Pro 2, tapi di hari Kamis ini spesial banget, teman Pro 2, buat menemani sore hari kamu. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari mahasiswa agroteknologi, teman Pro 2. Kita bakalan tanya-tanya seputar jurusan pertanian gitu ya, teman Pro 2. Buat kamu juga yang mungkin nanti bakal bertanya gitu, atau mungkin punya opini-opini terkait dengan pertanian, boleh silakan nanti di WhatsApp aja di 0811 456 0305, atau kamu boleh DM Instagram di Pro 2 Palu, dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Jam 12 siang, teman Pro 2, saatnya buat kita sedikit relaksasi dengan informasi-informasi kuliner, teman Pro 2, yang tentunya bakal kamu butuhin banget di siang hari ini sebagai rekomendasi makan siang kamu, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: obrolan seru di Prodwo FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
1: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
0: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
1: Iya,
0: nah, mungkin dari penghasilan-penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
1: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. barengan sama Iqmalan teman Pro 2, tentunya di hari ini kita bakal ngasih informasi soal rekomendasi kuliner mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi soal makanan-makanan yang bisa aja ini baru kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, sekarang memang kesadaran untuk hidup sehat di kalangan anak muda ini memang lagi tinggi-tingginya gitu teman Pro 2. Mulai banyak nih di antara kita yang akhirnya kalau belanja ke supermarket atau minimarket di Kota Palu gitu ya, ini langsung nyari produk makanan atau minuman yang ada label healthy-nya nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu enggak sih? Ternyata ada sebuah fakta jelek nih yang yang berhasil saya rangkum nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau ternyata enggak semua produk yang diberi label healthy itu benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita loh teman Pro 2. Banyak orang yang akhirnya beranggapan kalau produk makanan itu makanan udah punya citra sehat gitu ya, pasti kandungan gizinya auto bagus dan aman dikonsumsi kapan aja teman Pro 2. Padahal di balik kemasan estetiknya ada beberapa makanan tersembunyi yang mengandung bahan tambahan seperti gula, natrium, dan lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan siang hari ini dalam beberapa segmen ini saya bakal bedah gitu ya dalam daftar 10 makanan diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu, biar kita bisa lebih bijak mengaturnya dalam pola makan yang seimbang teman Pro 2.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
5: Iya, sudah sejak dari 2022.
4: Iya.
5: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
4: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
5: Iya, di Palu di tahun 2023.
4: Udah cukup lama juga
5: iya,
4: sih.
5: Iya, sudah mau 2 tahun.
4: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
5: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
4: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
6: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
4: Singgani, oke. Okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita buka 3 poin pertama teman Pro 2 yang sering banget jadi andalan anak muda pas lagi mode diet nih. Ini memang sering menyerang teman-teman kita yang lagi di fase diet gitu ya, nyari makanan healthy gitu. Yang pertama teman Pro 2 adalah yogurt rasa buah. Siapa nih yang suka beli ini karena mikir praktis dan juga sehat nih? Yogurt memang terkenal banget sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang oke banget nih buat pencernaan tubuh kita. Tapi masalahnya teman Pro 2, produk yogurt ini yang berperisa alias ada rasanya itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi loh. Kandungan gula berlebih inilah yang justru ini bisa mengurangi manfaat kesehatan aslinya. Solusinya gimana sih teman Pro 2? Mendingan kalian pilih yogurt yang plain alias tanpa pemanis gitu. Terus racik sendiri pakai potongan buah segar kayak stroberi, pisang atau mungkin mangga biar dapat manis alaminya teman Pro 2. Di poin kedua teman Pro 2 yaitu granola bar. Cemilan ini memang sering dianggap praktis karena isinya oat, kacang-kacangan dan biji-bijian yang tentunya ini kelihatannya estetik banget gitu teman Pro 2. Sayangnya banyak produk granola bar kemasan yang diam-diam ini mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah yang bikin kalori di dalamnya jadi melonjak tinggi. Jadi sebelum beli teman Pro 2 pastikan kalian cek label di belakang kemasan dan pilih yang kandungan gulanya paling rendah ya teman Pro 2. Dan yang ketiga teman Pro 2 adalah oatmeal instan. Oat polos memang tinggi serat dan bagus buat tubuh, tapi oatmeal instan yang punya varian rasa aneh-aneh di pasaran itu biasanya udah dicampur sama gula tambahan, pemanis buatan, hingga perisa sintetis teman Pro 2. Pilihan terbaiknya teman Pro 2 bisa kalian beli oat polos aja, terus kalian tambahin buah segar atau rempah alami kayak kayu manis buat menaikkan citra rasanya secara alami teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
2: Iya.
1: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya ya.
1: Mungkin tadi kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
4: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita bahas poin keempat sampai keenam teman Pro 2 di segmen ini. Tentunya ini bisa kita bilang penampilan yang kelihatan hijau teman Pro 2 dan alami, tapi ternyata ini bisa mengeco juga loh. Poin keempat ada smoothie kemasan teman Pro 2. Produk siap minum ini sering dipromosikan sebagai cara instan buat mendapat asupan buah dan juga sayur. Padahal kenyataannya teman Pro 2 banyak smoothie kemasan yang sudah ditambahkan gula ekstra, perisa buatan dan juga zat pengawet. Belum lagi kandungan proteinnya teman Pro 2 yang cenderung rendah sehingga kurang membantu buat menjaga kestabilan gula darah kamu. Makanya daripada beli yang kemasan, mending kamu blender sendiri buah segar di rumah dan juga campur sama susu tinggi protein atau yogurt teman Pro 2. Poin kelima yang gak kalah mengejutkan juga teman Pro 2 adalah keripik sayur. Mentang-mentang terbuat dari beet, ubi jalar gitu ya, atau kale, banyak yang mikir ini jauh lebih sehat daripada keripik kentang biasa. Tapi faktanya teman Pro 2, sebagian besar keripik sayur kemasan itu tetap digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Ditambah perasa artificial dan diberi tambahan gula juga teman Pro 2. Ujung-ujungnya kalori dan lemaknya tetap aja tinggi nih. Kalau memang pengen ngemil keripik sayur yang beneran sehat, bikin versi panggang sendiri di rumah pakai oven atau air fryer kamu teman Pro 2. Terus di poin ke-6 ada buah kering kayak kismis atau mangga kering. Memang benar ada serat dan juga vitaminnya teman Pro 2, tapi proses pengeringan itu bikin kadar gula alaminya jadi super terkonsentrasi dan juga padat. Parah atau enggaknya teman Pro 2, beberapa produsen bahkan menambahkan gula pasir lagi dan juga zat pengawet di atasnya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, batasi porsinya dan konsumsilah dalam jumlah yang wajar aja.

Di segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakal ngasih 10 poin terakhir gitu teman Pro 2, makanan yang sering jadi konsumsi wajib anak-anak gym atau buat mungkin buat kalian yang lagi program cutting sugar gitu teman Pro 2. Di poin ketujuh ada protein bar dan juga fiber bar teman Pro 2. Cemilan praktis ini memang punya gizi baik di beberapa produk, tapi nggak sedikit juga nih teman Pro 2 yang ternyata isinya padat, pemanis buatan, gula tambahan, dan juga ada bahan-bahan olahan kimia. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan teman Pro 2, kandungan gula di dalam satu batang protein bar itu bisa setara dengan permen atau coklat batangan biasa. Sebagai pengganti yang lebih aman teman Pro 2 dan juga alami, kamu bisa ngemil kacang-kacangan panggang tanpa garam yang kaya serat dan juga protein alami. Kedelapan teman Pro 2 ada pretzel. Banyak orang yang mengira pretzel ini cemilan panggang yang aman karena rendah lemak dan bahannya sederhana banget gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebagian besar pretzel itu dibuat dari tepung terigu putih olahan alias refined flour teman Pro 2. Jenis tepung ini juga super cepat dicerna oleh tubuh sehingga ini berpotensi bikin kadar gula darah kamu langsung melonjak drastis dalam waktu singkat tentunya. Udah gitu teman Pro 2, pretzel ini juga rendah serat dan juga protein. Jadinya gak bikin kenyang lama gitu dan malah bikin kamu pengen ngemil terus gitu. Poin ke-9 yang gak kalah penting adalah saus salad rendah lemak atau low fat dressing teman Pro 2. Banyak yang pakai ini demi jaga berat badan, padahal demi mengakali rasa dan juga tekstur lemak yang hilang, produsen biasanya bakal menambahkan kompensasi berupa gula yang banyak, natrium, atau bahkan ada bahan adiktif lainnya teman Pro 2. Pilihan terbaik teman Pro 2, kamu bisa bikin saus salad sendiri, pakai minyak zaitun, perasan lemon segar, sedikit cuka, dan taburan rempah alami, itu jauh lebih segar dan juga aman teman Pro 2. Dan ke-10 teman Pro 2 yang terakhir adalah trail mix kemasan, campuran kacang gitu ya, biji-bijian dan juga buah kering ini sejatinya memang sehat banget. Tapi kalau kamu belinya yang versi kemasan, siap saja di toko-toko, seringkali di dalamnya memang sudah dicampur sama potongan coklat susu, buah kering, berlapis gula juga, atau lapisan pemanis tambahan yang bikin kandungan kalori dan gulanya melompat drastis teman Pro 2. Cara menyiasatinya adalah kamu tinggal beli bahan-bahannya secara terpisah, pilih kacang mentah tanpa garam, campur buah kering murni gitu tanpa gula tambahan, lalu racik sendiri trail mix sehat versi kamu di rumah teman Pro 2. Nah, sebenarnya dengan memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu teman Pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi takut makan ya, tapi informasi ini hadir supaya kita semua bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk rajin-rajin baca table informasi nilai gizi di balik kemasan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih optimal, terhindar dari konsumsi gula atau lemak tersembunyi yang berlebihan, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar dan juga fit menjalani aktivitas seharian.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sate siang teman Pro 2 ya. Setelah tadi udah ngedengerin informasi kuliner ya, ini juga bisa menjadi rekomendasi makan siang kamu tentunya teman Pro 2, yang sehat dan juga bermanfaat untuk tubuh kamu gitu teman Pro 2. Nah kali ini kita beralih ke informasi olahraga dulu ya. Seperti biasa kita bakal kasih informasi dari dunia badminton teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian para badminton lovers, mendekat dulu gitu teman Pro 2 ya. Informasi pertama teman Pro 2, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI ternyata udah mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Nah perubahan itu nih teman Pro 2 memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu. Jadi PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan juga Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu serta pasangan lainnya ada Adnan Maulana dan juga Indah Cahyasari Jamil teman Pro 2. Organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation dalam menjaga integritas olahraga teman Pro 2. Karena PBSI akhirnya mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dugaan pelanggaran integritas teman Pro 2. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Waduh, sangat disayangkan nih ya teman Pro 2. Tapi memang dari dunia badminton teman Pro 2 ini kabar lumayan cukup bikin gempar juga nih para badminton lovers mendengar kabar bahwa pasangan Adnan dan juga Indah serta ada Jafar dan juga Felicia ini ikut terlibat di kasus yang ada gitu teman Pro 2. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses tersebut, PPPBSI tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai substansi perkara maupun mengaitkan proses yang sedang berlangsung dengan atlet tertentu. Mereka juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk media dan juga masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta menghindari spekulasi hingga terdapat keputusan resmi dari Independent Hearing Panel BWF teman Pro 2. Jadi PBSI juga menyatakan keputusan perubahan komposisi pemain diambil untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi keikutsertaan atlet. Langkah tersebut juga dilakukan seiring berjalannya proses yang sedang ditangani oleh BWF teman Pro 2. Rigi menyatakan PBSI mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan oleh BWF dalam menangani dugaan pelanggaran integritas. Dukungan itu juga diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis. PBSI akan terus berkoordinasi dengan BWF selama proses tersebut berlangsung teman Pro 2. Organisasi itu juga akan memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola, kepatuhan regulasi dan juga perlindungan hak atlet teman Pro 2. Nah, informasi pembuka lumayan cukup menegangkan ya teman Pro 2 karena Indonesia lagi-lagi terlibat dalam skandal yang ada gitu teman Pro 2 ya. Dan berikutnya saya bakal masih dari badminton ya teman Pro 2. Ini ada salah satu pelatih yang akhirnya comeback lagi untuk kembali turun lapangan gitu teman Pro 2 untuk melatih para atlet-atlet kebanggaan Indonesia. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bisa aja. Tisunya udah bisa 2-pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Eh, sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua, terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer gak?
6: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi, aduh. Aduh, ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh, iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Santai siang teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, informasi berikutnya teman Pro 2, seperti yang udah saya janjiin tadi, ini akan ada pelatih yang comeback dan turun lapangan kembali teman Pro 2 di edisi badminton kali ini. Ada Nova Widianto yang kemarin ini udah sempat ke Malaysia ya teman Pro 2 untuk melatih ganda campuran di Malaysia gitu teman Pro 2. Jadi pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menunjuk kembali Nova Widianto untuk melatih pasangan ganda campuran. Pertunjukan ini kali penunjukan ini teman Pro 2 tentunya kali kedua bagi Nova untuk menukangi sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Kabid Binpres Pelatnas Eng Hian menilai Nova menjadi pilihan tepat untuk melatih ganda campuran. Dan hal ini karena ia memiliki berbagai pengalaman dan rekam jejak yang sangat baik gitu teman Pro 2. Jadi Nova juga merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang sangat baik di sektor ganda baik sebagai atlet maupun pelatih begitu. Mereka berharap kehadirannya dapat membawa energi baru untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat daya saing pasangan-pasangan ganda campuran di Indonesia. Selama karirnya teman Pro 2 sebagai seorang atlet, Nova merupakan salah satu pemain ganda campuran terbaik yang dimiliki Indonesia. Bersama dengan Liliana Natsir, dia juga pernah meraih gelar juara dunia 2005 dan tahun 2007 teman Pro 2. Nova bersama Liliana juga mempersembahkan medali perak Olimpiade Beijing di tahun 2008 dan di nomor ganda campuran. Begitu. Setelah pensiun sebagai seorang atlet, Nova melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan turut berkontribusi melahirkan pasangan-pasangan berprestasi di level dunia. Nova mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa ganda campuran Malaysia menjadi runner-up kejuaraan dunia di tahun 2026. Anak asuhnya Chen Tangji dan juga Toh Iwei kala itu berhadapan dengan unggulan satu Zheng Siwei dan juga Huang Yakyong teman Pro 2. Dengan bergabung kembalinya Nova teman Pro 2, PBSI berharap proses regenerasi dan peningkatan prestasi sektor ganda campuran dapat tentunya berjalan semakin optimal sehingga mampu kembali menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di panggung bulu tangkis Indonesia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
5: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
4: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga, teman Pro 2. Tadi dua informasi sebelumnya udah membahas soal badminton ya. Nah, kali ini informasi membanggakan datang dari taekwondo, teman Pro 2. Jadi Indonesia ini meraih 3 medali taekwondo ASEAN Open Championship 2026, teman Pro 2. Tim taekwondo Indonesia menambah 1 medali perak dan juga 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia, teman Pro 2. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan, Jakarta. Atlet muda Adrian Kaisar menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang tersebut. 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda serta atlet Arga Putra dari Arena, teman Pro 2. Kaisar harus mengakui keunggulan atlet Rusia Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus 2026 sore di Ibu Kota, teman Pro 2. Jadi taekwondo in berusia 20 tahun Adrian Kaisar menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya, teman Pro 2. Turnamen kategori J2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting untuk pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles nanti, teman Pro 2. Kaisar sendiri mengatakan, teman Pro 2, lawannya memang jauh lebih kuat, tapi bisa tampil di final untuk menjadi momen spesial banget gitu ya, teman Pro 2, bagi dirinya gitu. Mereka sudah menyiapkan diri berbulan-bulan untuk turun di ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship. Terus di satu venue pada berteriak Indonesia, Indonesia, dan itu bisa menjadi semangat untuk Kaisar, teman Pro 2 ya. Pemuda tersebut merasa kian optimis untuk terus berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada turnamen tersebut. Dan juga dia berhasil menembus babak final usai menumpangkan taekwondain asal Jerman Vincent pada babak semifinal, teman Pro 2. Yang pasti sih, dia terus pengen melangkah lebih jauh sampai ke Olimpiade, teman Pro 2. Apalagi kalau melihat umur dia itu masih sangat muda gitu. Sebelumnya, Kaisar juga mengalahkan rekan senegara Raditya Keola Namora pada pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini. Kemenangan berlanjut saat ia menundukkan atlet Asia asal India, Lakshay, teman Pro 2, dalam babak perempat final turnamen tersebut. Kontingen Indonesia kini telah mengumpulkan total ada 5 emas, 4 perak, serta 14 perunggu hingga Selasa kemarin gitu. Panitia juga memutuskan untuk tidak menghitung perolehan medali pada nomor pertandingan yang diikuti kurang dari 4 peserta. Tuan rumah Indonesia tetap menjaga status sebagai pimpinan klasemen sementara pada ajang olahraga bela diri ini, teman Pro 2. Merah putih berpotensi menambahkan perolehan medali mengingat kejuaraan masih mempertandingkan beberapa kelas pada hari terakhir nanti. Kelas yang dipertandingkan meliputi kategori 53 kg putri serta kategori 73 kg putri pada hari penutupan turnamen. Dengan kategori putra menyajikan persaingan pada kelas 54 kg putra serta kelas 63 kg putra hingga selesai, teman Pro 2.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
2: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, kali ini ya teman Pro 2, setelah tadi kita udah mengulik-ngulik informasi olahraga. Nah, kali ini mungkin kalau buat kalian yang gak sadar tanggal ya teman Pro 2, jadi hari ini itu adalah hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, teman Pro 2. Ada apa sih dengan

bom Hiroshima untuk mengenang tragedi kemanusiaan pada tahun 1945. Peringatan tersebut menjadi hari berkabung bagi korban serangan bom atom di kota Hiroshima. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945, teman-teman. Ledakan itu akhirnya menewaskan banyak penduduk dan juga menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Namun penderitaan tidak berakhir setelah ledakan karena paparan radiasi memicu masalah kesehatan berkepanjangan di sana, teman-teman. Penduduk Hiroshima akhirnya masih menghadapi dampaknya selama bertahun-tahun setelah tragedi tersebut. Dan peristiwa itu menjadi salah satu titik penting menuju berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri pada 2 September 1945 di Teluk Tokyo, teman-teman. Peringatan tahun ini mengajak dunia untuk mengenang korban sekaligus memahami bahaya senjata nuklir. Dan pesan perdamaian menjadi bagian penting agar tragedi serupa tidak kembali terjadi, teman-teman. Masih ada 3 hari perayaan ya, teman Pro 2, di tanggal 6 ini. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
4: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
3: Waduh,
4: gitu.
3: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tanggal 6 Agustus 1982 selain dirayakan sebagai hari peringatan bom Hiroshima gitu ya, ini juga menjadi, ternyata tanggal 6 Agustus itu juga diperingati sebagai hari internasional apresiasi petani teman Produa. Selain mengenang sejarah perang, 6 Agustus juga diperingati sebagai hari internasional apresiasi petani gitu. Dan momentum tersebut ditujukan menghargai dedikasi dan kerja keras pekerja pertanian di seluruh dunia. Petani memegang peran penting dalam menyediakan pangan bagi kehidupan masyarakat setiap hari gitu. Jadi pekerjaan mereka juga menopang produksi pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan kebutuhan pokok. Peringatan ini tentunya mendorong masyarakat agar bisa memahami besarnya kontribusi pekerja pertanian terhadap kehidupan manusia. Kesadaran tersebut juga diharapkan memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan dalam pekerjaan mereka teman berdua. Melalui momentum tersebut, masyarakat bisa diajak untuk memberikan penghargaan lebih besar kepada para petani, dan apresiasi ini juga dapat diwujudkan dengan mendukung hasil pertanian dan juga kesejahteraan para pekerjanya. Untuk penggemar budaya pop Jepang juga merayakan 6 Agustus sebagai Sailor Moon Day teman berdua. Perayaan tersebut juga dikaitkan dengan awal penciptaan manga dan serial animasi Sailor Moon teman berdua. Karya itu juga mulai diproduksi di Jepang pada tahun 1991 sebelum menjangkau penggemar dunia. Popularitasnya kemudian meningkat pesat dan mencapai puncak secara global di sekitar tahun 1995. Penjualan manga dan animasinya disebut menembus lebih dari 35 juta kopi dan karya tersebut juga tersebar ke lebih dari 50 negara melalui berbagai saluran. Pada hari perayaannya, penggemar biasanya ini bisa menonton kembali serial Sailor Moon bersama para komunitasnya gitu. Dan tradisi tersebut juga menjadi cara mengenang cerita, karakter, serta perjalanan panjang karya populer tersebut. Perayaan ini menunjukkan karya hiburan dapat membentuk komunitas lintas negara dan generasi. Sailor Moon tetap dikenal sebagai salah satu ikon penting budaya populer Jepang. Dan terakhir teman Pro 2, tanggal 6 Agustus juga diperingati sebagai Hari Balon ke surga di Amerika Serikat. Jadi momen tersebut dikenal sebagai salah satu perayaan unik yang diperingati setiap tahunnya. Namun, sumber tidak menjelaskan secara rinci asal-usul maupun bentuk pelaksanaan perayaannya. Karena itu, informasi mengenai tradisi tersebut masih terbatas dibandingkan dengan peringatan-peringatan lainnya. Begitu. Keempat, momentum tersebut juga menunjukkan 6 Agustus mempunyai makna berbeda bagi masyarakat dunia. Tanggal ini juga menghubungkan refleksi sejarah, penghargaan profesi, budaya populer, serta juga tradisi unik. Dan melalui berbagai peringatan itu, masyarakat tentunya bisa dapat mengambil pelajaran sesuai konteks masing-masing begitu. Peringatan tersebut menjadi ruang membangun ingatan, penghargaan, perdamaian, serta kepedulian bersama.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah. Perempuan juga

0: satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Cimen bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga barusan menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu?
2: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
4: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menjelang pukul 3 sore teman-teman Pro 2, rasanya ya buat kalian yang lagi ngantor ataupun lagi kuliah gitu ya, ini adalah puncak-puncak dari rasa kantuk ya teman-teman Pro 2 jam 3 sore ini. Tapi semangat teman-teman Pro 2, 1 jam lagi menuju pukul 4 sore kamu bakalan pulang gitu ya, istirahat teman-teman Pro 2. Tapi tenang, jam 4 sore nanti juga kita sembari menemani kamu di perjalanan teman-teman Pro 2. Kita bakal adain program sore ceria bareng sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Tadulako teman-teman Pro 2. Karena baru-baru ini kan mahasiswa lagi ngadain, bukan mengadakan ya teman-teman Pro, tapi memang lagi ada penerimaan mahasiswa baru gitu. Asik kali ya kalau kita bertanya soal apa sih agroteknologi itu teman-teman Pro 2, gimana prospek kerja ke depannya kita teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, saya masih punya satu informasi terakhir teman-teman Pro 2 di informasi entertainment di Santai Siang kali ini. Ini datang dari film ya teman-teman Pro 2, dari dunia perfilman Indonesia. Jadi film berikut ini yang bakalan tayang nanti teman-teman Pro 2, tungguin aja informasinya. Ya, film Agensi Rumah Tangga garapan Star Vision Plus menghadirkan drama komedi yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga melalui perspektif berbeda gitu. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari, film ini menghadirkan kisah yang menghibur sekaligus mengkritisi isu sosial gitu. Film ini mengikuti perjalanan Katia, diperankan oleh Enzi Storia, bersama sahabatnya Shashi yang diperankan oleh Fit Anggriani setelah keduanya kehilangan pekerjaan akibat di PHK teman-teman Pro 2. Terinspirasi dari Bimina yang juga diberhentikan, mereka mendirikan agensi untuk menaungi calon asisten rumah tangga atau ART. Penulisnya Upi mengaku antusias karena proyek ini berbeda dari karya sebelumnya yang didominasi oleh genre horror. Dia juga ingin menghadirkan kisah perempuan kota dan desa yang digambarkan sebagai sosok tangguh dan pantang menyerah gitu teman-teman Pro 2. Upi mengatakan saat press conference teman Pro 2, dia mau ini menjadi sebuah film yang bercerita tentang perempuan kota dan kampung yang kehilangan pekerjaan. Tapi dia juga tidak mau menunjukkan cerita yang menguras air mata karena kita tuh bercerita tentang perempuan-perempuan yang tangguh, begitu kata Upi teman Pro 2. Upi juga berharap film ini mampu menjadi penyemangat bagi perempuan pekerja, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Menurutnya, kisah tersebut juga tetap dikemas secara menghibur agar pesan tentang ketangguhan perempuan lebih mudah diterima penonton teman Pro 2. Dan semoga tentunya film ini menjadi semangat baru untuk perempuan-perempuan pekerja di luar sana, baik di kota maupun daerah. Dia juga ingin film ini bisa ditonton dengan menyenangkan, kata Upi teman Pro 2. Sementara itu, sutradara menjelaskan cerita film berangkat dari keinginan menampilkan kehidupan ART melalui sudut pandang mereka sendiri. Menurutnya, ART memiliki perjuangan serupa dengan profesi lain sehingga layak banget nih diperlakukan setara sebagai sesama manusia teman Pro 2. Dan dia tertarik juga nih untuk bagaimana perempuan-perempuan yang semuanya punya satu tujuan, yaitu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih layak. Dan cerita ART ini jarang sekali dilihat dari perspektif ART juga. Kebanyakan kan dari perspektif bos ataupun majikan teman Pro 2 ya. Dan tentunya ya teman Pro 2, film ini juga turut dibintangi oleh Afgan sebagai Kafka yang juga mengisi lagu tema berjudul Langit Merah Muda. Dan pemilihan Afgan dinilai sesuai dengan karakter idola yang diperankan sekaligus memperkuat nuansa emosional sepanjang cerita. Agensi Rumah Tangga dibintangi juga oleh sejumlah komika terkenal seperti Neneng Wulandari, Ardit Erwandana, dan Boa Sartika teman Pro 2. Ada juga nih satu bintang dari Kota Palu teman Pro 2 yang sepertinya juga bakal masuk di film ART ini ya teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga. Ada Oki DM, ini juga bakal terlibat di film tersebut teman Pro 2. Untuk film ini sendiri bakal dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 10 September 2026. Itu artinya masih bulan depan lagi teman Pro 2, masih ada 1 bulan. So disiapin aja ya segala sesuatunya kalau pengen nonton film ini. Dan mungkin kamu juga tertarik karena pemain-pemain filmnya adalah artis-artis papan atas. Silahkan aja nih nantikan teman Pro 2 di bulan September tanggal 10.

0: tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
2: Tapi kamu punya makanan tadi, kamu so bayar, Kak?
3: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
6: Iya, Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
5: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
6: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
5: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
6: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
5: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
6: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
5: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
6: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
5: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
6: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
5: Siap.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, selamat siang atau mungkin selamat sore kali ya buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan Pro 2 di sore hari ini. Ada Erwin yang nemenin kamu semua sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan bakalan kasihin kamu informasi. Tadi udah ditemenin sama Iye ya kan, dengan beberapa lagu-lagu spesial yang bakal diputerin buat kamu semua. Kalau lagi di jalan nih, mungkin baru selesai beraktivitas atau ntar lagi aktivitasnya udah selesai, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja. Tapi anyway, by the way, last way, ada beberapa informasi yang pengen saya kasihin buat kamu semua nih, teman Pro 2. Jadi Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi. Enak banget nih, AC-nya langsung kena botak saya loh. Seru ya. Oke, lanjut teman Pro 2. Jadi Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, teman Pro 2, ini udah memastikan kalau proyek anggaran Dinas Pendidikan Sulteng tahun 2027 ini bakalan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan ya teman Pro 2. Dan ternyata nih, pernyataan tersebut juga sudah disampaikan usai rapat badan anggaran bersama dengan mitra OPD Komisi 4 di kantor DPRD Sulteng pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Nah, pertemuan ini teman Pro 2 merupakan tindak lanjut atas pembahasan perubahan dari KUA PPAS 2026 dan juga perencanaan KUA PPAS 2027. Jadi dalam rapat kerja tersebut juga dipaparkan kalau nih berbagai strategi serta alokasi anggaran sektor pendidikan itu untuk tahun mendatang. Seperti itu. Nah, ntar bakalan puterin lagu beberapa lagu spesial buat kamu semua. Tapi kita dengerin dulu ada satu lagu yang keren banget, yang sayang banget kalau sampai kalian dengerin lewatkan ding ya. Ada lagu dari Perunggu dengan Gemilang, spesial buat kamu.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter okay. Ya, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
5: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah. Kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
4: Okay.
5: Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi Kesehatan.
5: Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
6: Iya.
5: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini juga sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita juga paling luar biasa sekali.
4: Oh iya.
5: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
4: Betul.
5: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
6: Dari bincang psikolog.
5: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat, kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Informasi terakhir teman Pro 2 di sore ceria di edisi informasi lokal kali ini, teman Pro 2 datang dari Jasara Harja Kantor Wilayah Sulawesi Tengah bersama tim pembina Samsat memberikan apresiasi berupa hadiah emas kepada wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dan penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu 5 Agustus kemarin, teman Pro 2. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang secara tertib memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Penyerahan hadiah turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah Sugeng Haryadi serta Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah Andi Irman, teman Pro 2. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah Sugeng Haryadi mengatakan program apresiasi ini merupakan hasil kolaborasi Jasara Harja, tim pembina Samsat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Dalam keterangannya, teman Pro 2, Bapak Sugeng Haryadi mengatakan mereka berharap program apresiasi emas ini menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk semakin taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Selain itu, mereka juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan demi keselamatan dan perlindungan bersama, teman Pro 2. Dan lebih lanjut, dia menjelaskan para penerima hadiah ditetapkan melalui proses pengundian yang telah dilaksanakan pada 28 Juli 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ tepat waktu, teman Pro 2. Menurut Sugeng, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui SWDKLLJ yang dikelola oleh Jasara Harja. Melalui program tersebut, PT Jasara Harja menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai inovasi dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib administrasi kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2 di hari ini ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Seperti yang udah saya janjiin tadi ya, pada pukul 15 tadi kita bakal ngobrol seru dan juga santai bareng sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Tadulako. Benar demikian teman-teman?
2: Iya benar.
1: Oke. Okay. Oke, okay, udah hadir di studio ya teman Pro 2. Teman-teman saya di sore hari ini yang tentunya bakal memberikan insight baru buat kalian semua yang lagi dengerin kita di sore hari ini sampai pukul 17 atau pukul 5 sore nanti waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya kenalan sama teman-teman saya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Sore. Saya mau kenalan dulu satu-satu, tapi sebelum itu gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik dua-dua ya. Karena kalau enggak baik enggak bakal hadir dia teman Pro 2. Oke, saya mau kenalan dulu sama ladies first kali ya. Oke, silakan kenalan dulu.
3: Halo Kak Iye.
1: Halo.
3: Selamat sore juga kepada teman-teman sore ceria. Ya. Perkenalkan, aku Nurul Alia Fikri, biasa dipanggil Alia. Sekarang ini aku sebagai mahasiswa akhir, tapi Alhamdulillah Juni kemarin udah unofficial.
1: Luar biasa. Alhamdulillah ya udah ada gelarnya tuh akhirnya ya. Sisa nunggu wisuda berarti. Oke.
3: Di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi, aku sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi tahun 2026.
1: Oke, okay, tapi sebelum kamu akhirnya menjadi Dewan Pertimbangan, sebelumnya kamu megang apa tuh di Himagrotek?
3: Tahun lalu aku sebagai Sekretaris Umum.
1: Sekretaris Umum, lumayan berat ya kerjaannya.
3: Lumayan.
1: Oke, okay, saya beralih lagi sama, langsung aja dia kenalan gitu, silakan.
2: Okay, baik, terima kasih kakak. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir. Saya sekarang mahasiswa agroteknologi semester 6.
1: Okay.
2: Saya sekarang menjabat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Agroteknologi tahun 2026 juga.
1: Oke, okay, ketuanya nih ya. Berarti sempat dapat sekretarisnya atau enggak tiap tahun ganti?
2: Iya, sempat saya menjadi anggota.
1: Okay,
2: di
1: okay.
2: Tahun sebelumnya.
1: Oke, okay, ini menjabat sebagai ketua udah berapa lama tuh?
2: Baru 7 bulan.
1: 7 bulan, iya. Hampir setahun. Itu kalau tiap pergantian itu tiap bulan berapa sih atau tiap berapa tahun sekali sih?
2: Setahun sekali.
1: Setahun sekali. Iya. Oke, nanti itu diadain lagi bulan berapa tuh?
2: Di Desember.
1: Desember iya, lagi.
2: Ada musyawarah besar namanya.
1: Oke, iya. Oke. Ini kan kalau kita lihat sekarang di UNTAD ya, ini lagi banyak mahasiswa baru gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Gimana? Lumayan ribet kah mengurusi teman-teman mahasiswa baru ini buat kalian sendiri untuk Himagrotek gitu?
2: Iya, kalau untuk ribet atau tidaknya ya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya. Kita kan di himpunan harus ini ya sebagai wadahnya mahasiswa dari seluruh prodi agroteknologi.
1: Oke.
2: Nah, untuk itu lumayan sih.
3: Kemarin sempat ngadain PMP penerimaan mahasiswa prodi. Baru-baru selesai sih kemarin.
1: Baru selesai kemarin.
3: Iya.
1: Okay.
3: Jadi di PMP itu kemarin mereka dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi kenalin nih apa saja sih yang ada di agroteknologi, prodi agroteknologi gitu. Okay. Supaya mahasiswa baru ini kenal dengan prodi.
1: Prodinya ya. Oke, iya. Oke. Okay, okay. Biar tentunya bisa menjaring teman-teman agar bisa ikut sama kekaliannya juga kan.
3: Iya,
1: agrotek tersebut gitu teman Pro 2. Nah ini saya penasaran ya, karena kan kalau kita bisa bilang ya teman Pro 2 tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh akhirnya banyak nih akhirnya masuk berlomba-lomba gitu masuk jurusan teknologi, bisnis, atau mungkin bisa dibilang kesehatan juga lumayan banyak digandrungi gitu teman Pro 2. Tapi kenapa nih kalian berdua nih justru lebih memilih agroteknologi gitu? Apa sih yang membuat kalian akhirnya jatuh hati nih sama agroteknologi gitu? Sebelumnya apa yang kalian pikirin gitu? Saya mau jadi apa gitu?
3: Aku dulu.
1: Iya boleh, ladies first lagi ya. Ladies first dulu kali sih.
3: Kalau aku sih kemarin tertarik pas lihat-lihat jurusan. Nah apa sih agroteknologi itu? Nah setelah aku searching ternyata itu pertanian kak. Aku tertarik karena kayaknya pertanian ini gak akan pernah mati deh.
1: Betul.
3: Jadinya karena setiap hari mungkin gak akan pernah mati, orang itu butuh makan ya kan? Jadi aku tertarik untuk masuk di agroteknologi atau pertanian itu.
1: Kalau untuk prospek kerjanya kamu sendiri udah searching-searching dulu kok sampai akhirnya kamu memilih oke okay, saya ini nih ambil agroteknologi deh.
3: Kemarin pas mau pilih jurusan itu belum sih, tapi sejauh ini aku udah lihat ternyata menjadi mahasiswa agroteknologi itu setelah menjadi lulusannya itu banyak sekali prospek kerjanya. Seperti kita bisa menjadi terjun ke pengabdian masyarakat, dan aku juga sangat suka terjun ke masyarakat begitu kak.
1: Oke. Berarti memang kamu suka sosialisasi ya kepada masyarakat gitu-gitu ya, kamu suka banget ya?
3: Suka banget kak, suka banget.
1: Nah ini kan akhirnya bisa menjadi insight baru juga nih buat teman-teman yang mungkin tahun depan bisa jadi mahasiswa baru, akhirnya bisa kebuka nih pikirannya. Oke, ternyata prospek kerja di agroteknologi seperti itu ya. Ini juga bisa jadi masukan buat dia gitu teman Pro 2. Tapi kalau Muhammad Tahir sendiri, saya panggilnya siapa? Tahir ya?
2: Tahir.
1: Oke, kalau Tahir sendiri gimana tuh Tahir? Apa yang kamu lihat dari agroteknologi ini sampai kamu tuh akhirnya memilih, oke, saya fix ambil agroteknologi untuk jurusan saya gitu di kampus.
2: Oke. Kalau dari saya backgroundnya dari keluarga pertanian.
1: Oke.
2: Keluarga pertanian di Sulawesi Barat, tepatnya Kabupaten Pasangkayu. Orang tua saya petani. Pada saat saya bersekolah di SMK, saya sudah ambil keilmuan tentang pertanian. Nah, tapi menjurus ke sawit. Jadi pada saat saya mau terjun atau melanjutkan studi saya di bangku perkuliahan, ya tentu saya harus menjurus ke apa yang sudah pelajari di awal
1: ya.
2: Supaya lebih paham dan mahir lagi di bidang pertanian. Dan saya melihat, oh ternyata ada agroteknologi nih. Nah, di tempat saya berasal juga kan masih ini ya, konvensional, dan kalau kita lihat agroteknologi kan ini pertanian dan berbasis teknologi. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah peluang yang bisa saya manfaatkan untuk memperdalam ilmu saya begitu.
1: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal pertanian ya, di UNTAD sendiri kalau nggak salah pertanian itu ada dua ya, agroteknologi sama agribisnis. Itu mungkin secara umum boleh nggak sih teman-teman kasih tahu apa sih agroteknologi sama agribisnis ini, agar akhirnya bisa ini menjadi pencerahan juga nih buat teman-teman yang dengerin kita di sore hari ini.
2: Kalau di
1: secara umumnya aja ya, karena kan pasti kalian nggak terjun langsung di agribisnisnya ya.
2: Di UNTAD sekarang sudah terbagi tiga kak.
1: Oh ada tiga ya, sekarang.
3: Iya udah tiga prodi.
1: Zaman saya baru dua.
2: Ada tiga kak.
1: Oke, sekarang tambahannya apa tuh berarti?
2: Sekarang
3: proteksi tanaman.
2: Iya, ada proteksi tanaman.
1: Ya. Oh kalian tahu nggak sih itu apa-apa aja gitu dipelajari di ketiga jurusan itu? Silakan.
2: Siapa duluan nih kak?
1: Terserah deh.
2: Agak aja. Jadi yang pertama agroteknologi kan. Jadi dia pertanian berbasis teknologi, jadi mempelajari terkait budidaya tanaman, budidaya tanamannya mulai dari benih hingga nantinya proses perawatan.

0: selesai gitu. Mungkin saya lebih tertarik ke Nurul ya. Saya panggilnya Nurul ya.
1: Yeah.
0: Oke, Nurul sendiri sudah sarjana gitu. Apa sih yang akhirnya kamu dapetin dari agroteknologi ini? Apa yang akhirnya bisa membuka wawasan kamu terhadap agroteknologi ini?
1: Yang pertama mungkin orang-orang kebanyakan bilang, oh kayaknya kalau kuliah di agroteknologi ini hanya nyangkul aja, pegang cangkul, pegang tanah. Nah itu sebenarnya setelah saya jalani tidak selalu, dan kebanyakan kuliah di agroteknologi itu pegang laptop, pegang teknologi, karena sekarang ini pertanian itu sudah maju ya kak. Jadi nggak selalu tentang cangkul, ada teknologinya, dan juga mahasiswanya itu kebanyakan pegang laptop untuk mengolah data dari pertanian. Nah kita juga pertanian itu mengolah data loh kak. Okay. Jadi tanaman-tanaman itu dilihat bagaimana mungkin dari tanahnya, tanamannya begitu.
0: Oke, nah ini kan kalau kita lihat di flyer ya Taman Pro 2, topik kita adalah kuliah bawa laptop atau bawa cangkul gitu. Karena kan kebetulan yang hadir nih adalah mahasiswa dari pertanian gitu Taman Pro 2. Nah sebenarnya kehidupan mahasiswa agroteknologi itu seperti apa sih? Mungkin kalian bisa menggambarkan gitu, berapa persen belajar di dalam kelas, praktikumnya

0: berapa persen ya. Belajar di kelas mungkin menurut saya hanya 40% dan laboratoriumnya 20%, sisanya 40%-nya itu kita cari sendiri.
1: Okay.
0: Ya, karena pada umumnya kan mahasiswa dituntut untuk mandiri ya, untuk mencari keilmuan mereka sendiri. Jadi kalau ya begitu. Jadi kita dituntut untuk mandiri dan berkehidupan berkampus di agroteknologi. Menurut saya sejauh ini susah-susah gampang.
1: Susah gampang ya. Apa tuh yang menurut kamu susah dan menurut kamu gampang gitu?
0: Iya, karena saya juga orangnya berorganisasi.
1: Oke.
0: Jadi mungkin di manajemen waktu ya. Karena di agroteknologi ketika kita biasanya ketika kita sudah di dalam kelas, kita harus ke laboratorium lagi untuk praktek. Nah, setelah keluar dari laboratorium untuk praktek, kita dituntut untuk buat laporan atau hasil dari apa yang kita sudah praktekkan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini
0: dan
1: saya pada
0: setelah kita praktek, saya harus berorganisasi.
1: Jadi ada banyak kegiatan gitu dalam satu hari gitu buat akhir sendiri. Nah, ini saya penasaran juga ya. Apa sih kalau prakteknya sendiri itu ngapain aja gitu? Kalian mungkin bisa jelasin gitu praktek dalam agroteknologi ini seperti apa gitu. Siapa? Silakan.
2: Nah, kebetulan aku itu kan di prodi agroteknologi ada bidang kajian umumnya. Aku terkhususnya di ilmu tanah nih kak.
1: Oke.
2: Okay. Ilmu tanah. Jadi aku kalau praktiknya itu betul-betul aku melihat tanahnya ini gimana sih? Apakah kondisinya asam atau basah? Kita lihat pH-nya. Kita juga melihat kandungan unsur hara dari tanahnya, apakah bisa diserap oleh tanaman, seperti itu. Untuk yang lain-lain seperti hortikultura itu praktiknya kayak menanam sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman buah-buahan.
1: Okay.
2: Nah, kalau agronomi itu lebih ke dari benihnya, perawatan hingga
0: panen.
1: Oke, okay, kamu sendiri apa tuh?
0: Saya agronomi.
1: Agronomi. Nah, kalau kamu gimana tuh praktiknya?
0: Kalau saya terkait bagaimana kemampuan benih untuk tumbuh, terus perbanyakan tanaman seperti itu.
1: Oke. Wah. Ini saya cari ilmu baru juga.
2: Agak ribet ya, Kak.
1: Tapi apa ya? Ini akhirnya bisa menambah wawasan juga untuk saya gitu. Kalau ternyata di pertanian itu udah sejauh itu ternyata pelajaran yang kalian dapetin di sana gitu. Kita pikir mungkin untuk orang awam ya pelajarannya sekedar ya pertanian lah, pertanian pada umumnya gitu. Ternyata sejauh itu ya, teman Pro 2. Dan mungkin di sore hari ini teman Pro 2 mungkin kalian punya pertanyaan terkhusus untuk teman-teman dari agroteknologi teman Pro 2, silakan di WhatsApp kita terbuka di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya dari live chat aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya masih bareng sama teman-teman dari Himagrotech. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Rizky Get All, teman Pro 2 by Bruno Mars. Dan di sore hari ini teman Pro 2 kita masih bareng sama teman-teman dari Hima Grotek gitu. Nah, kalau kuliah ya itu ibarat kendaraan teman Pro 2. Organisasi ini bisa jadi mesin yang membuat kita semua berkembang lebih cepat gitu teman Pro 2. Nah, mungkin di sesi atau di segmen kali ini kita lebih ke bertanya soal Hima Groteknya gitu teman Pro 2. Apa aja sih kegiatan yang mereka buat sebagai mahasiswa itu di Hima Groteknya teman Pro 2? Mungkin saya langsung ke teman-teman dari Hima Grotek. Ada Tahir dan juga Nurul gitu ya. Teman-teman boleh diceritain dikit dong, sebenarnya Hima Grotek itu organisasi seperti apa, dan apa sih sebenarnya visi besar dari Hima Grotek yang ingin diwujudkan gitu.
1: Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan yang merujuk ke saya ya.
0: Oke.
1: Iya, Hima Grotek, tujuan besar adanya Hima Grotek dan arahnya Hima Grotek itu bergerak ke keilmuan agroteknologi. Dan di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi kita sudah bisa mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian.
0: Oke.
1: Nah, kenapa saya katakan bisa mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi di UNTAD kita, karena kita sudah punya namanya desa binaan. Desa binaannya kita ini sudah 5 tahun kita membina di desa tersebut.
0: Okay.
1: Di Kabupaten Sigi, Kecamatan Marowala Barat, Desa Lewara. Di belakangnya ini Matan Timali.
0: Matan Timali. Oke, yeah. Oke.
1: Di situ kita sudah 5 tahun dan sekarang tahun kelima, dan alhamdulillahnya kemarin kita sudah terafiliasi dengan magang kampus berdampak untuk bisa kita rekognisi SKS sebesar 20.
0: Oke. Oke. Nah, ini kan kamu selaku ketua umum gitu.
1: Ya,
0: selaku ketua umum udah menjabat 7 bulanan ya?
1: Iya.
0: Hampir setahun gitu teman Pro 2. Apa aja yang udah kamu berikan untuk Hima Grotek ini, atau apa aja nih yang bisa kamu bagiin kepada adik-adik kamu yang lain gitu? Karena kan kamu udah bisa dibilang udah senior lah daripada adik-adik kamu yang baru dan juga yang masih di UNTAD gitu.
1: Iya, betul. Nah, kalau di Hima Grotek, karena kita sebagai wadah yang membawahi teman-teman agroteknologi, tentunya sebagai wadah kita adalah organisasi yang meningkatkan soft skill dan hard skillnya beliau melalui pelatihan-pelatihan yang kita lakukan.
0: Okay.
1: Iya, mulai dari pelatihan penulisan karya ilmiah, peningkatan-peningkatan soft skill lainnya seperti hal-hal kecilnya desain grafis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau di tahun ini sendiri program kerja unggulan dari kamu sebagai ketua dan teman-teman kalian yang lain gitu, apa yang kalian unggulkan di tahun ini untuk program kerjanya sendiri?
1: Untuk saat ini desa binaan.
0: Desa binaan yang udah 5 tahun jalan ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kenapa menjadi unggulan tahun ini, karena sebelum-sebelumnya desa binaan belum terafiliasi dengan kampus magang kampus berdampak ini. Iya, sekarang sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa kita bekerja sama dengan orang-orang MBKM agar kita bisa diakui dan kita bisa rekognisi sebesar 20 SKS tersebut. Jadi kita tidak bisa magang di sana kerja buat program di desa tersebut tanpa harus ikut kuliah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat ya, Tahir ini kayaknya udah berpengalaman sebagai ketua-ketua gitu ya. Kamu sendiri untuk pengalaman kamu sebagai ketua organisasi atau mungkin himpunan sebagai macamnya gitu ya, sebelumnya memang udah sering ikut-ikut organisasi kayak gini kah atau gimana, Tahir?
1: Iya, waktu SMP ikut di Pramuka.
0: Pramuka.
1: Terus di SMK Pramuka juga, terus sempat jadi ketua OSIS.
0: Oh, iya. Berarti jiwanya udah terlatih dari SMA ya. Makanya akhirnya Hima Grotek ini apa ya, bisa dibilang juga jalan gitu di bawah tangan dari Tahir ini ya, teman Pro juga ada Nurul juga gitu. Nah, sebagai ketua umum dan juga dewan pertimbangan organisasi gitu ya, teman-teman. Bagaimana sih pembagian peran masing-masing gitu sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik begitu, dan mungkin apa sih tantangan yang kalian rasain selama menjabat sebagai ketua dan juga DPO ini? Dari Nurul dulu kali, silakan. Apa ya, tadi bisa dijelasin dulu mungkin tantangan yang kamu rasain gitu selama kamu menjabat sebagai DPO dan pertimbangan organisasi ini.
2: Iya, sebelumnya sebelumnya kan aku juga sempat menjabat sebagai sekretaris umum. Nah, di sebagai pengurus itu tantangan terbesarnya sebenarnya itu di komunikasi, Kak, lagi-lagi komunikasi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tapi dengan melatih skill komunikasi kita, lama-lama itu akan terbiasa sih, Kak. Jadi dari diri sendiri itu juga kita bisa melatih bagaimana cara kita berkomunikasi walaupun orang ini sebenarnya gimana ya, tidak cocok dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan dia.
3: Jadi itu sih tantangan terbesarnya.
4: Sebagai ketua ya yang menjabat hampir setahun, pasti kan ada nih tantangan juga, mungkin suka juga mendapat sama akhir gitu. Kalau kamu sendiri tadi sebagai ketua umum nih di Himagrotek, apa tuh tantangan yang kamu rasain gitu selama kamu menjabat?
1: Iya. Terima kasih. Sebagai orang yang menentukan kebijakan dan mengatur arahnya organisasi.
4: Berat jadi ya.
1: Iya. Ya. Mungkin salah satu tantangan tadi sudah disebutkan sama ibu DPO-nya saya. Salah satunya ke komunikasi. Tapi saya melihat dari tantangan tersebut, disitulah kita bisa belajar ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai orang dalam setim, orang yang bekerja sama dalam satu kelompok, disitulah kita belajar bagaimana sebenarnya berkomunikasi, sebenarnya bagaimana sih caranya kita memahamkan seseorang terkait apa yang kita paham. Dan salah satu dan juga tantangannya saya juga sebagai ketua umum, terkadang proses dari transfer dari apa yang kita paham ke mereka ini menjadi salah satu kesulitan juga.
0: Oke. Nah, itu. Ini kalau kita berbicara soal agroteknologi, otomatis kan bicara soal teknologi dan juga perkembangan digitalisasi juga nih, teman-teman. Yeah, kalau dari Himagrotek sendiri adakah seminar-seminar untuk teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus kalian berbicara soal teknologi dan juga perkembangan pertanian modern gitu, ada nggak sih?
1: Iya, sempat ada.
0: Oh, seperti apa tuh?
1: Kita buat seminar aja gitu.
0: Seminar aja ya?
1: Membahas terkait pertanian berkelanjutan, bagaimana melihat peluang pertanian untuk masa depan, karena pertanian tahun semakin tahun ini atau di masa depan ini berbasis digitalisasi semua ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, dan kita juga sebagai mahasiswa pertanian tidak boleh juga diam di tempat. Kita harus bisa menganalisis ke depan apa sih sebenarnya peluang terbesar di pertanian ke depannya gitu.
0: Okay. Ah, by the way teman-teman, sekarang untuk mahasiswa baru sendiri tuh di agroteknologi sekarang, tahu nggak datanya ada berapa tuh untuk mahasiswa baru yang sekarang masuk di pertanian? Karena kan kalian kemarin ngurusin itu ya, mahasiswa-mahasiswa baru.
1: Iya, kalau untuk prodi agroteknologi ya. Prodi agroteknologi itu sekarang datanya 307 orang yang terdaftar sebagai mahasiswa prodi agroteknologi.
0: 307 orang.
1: Iya.
0: Berarti ini menurut kalian apakah suatu perkembangan kah dari tahun sebelumnya atau justru menurun nih?
1: Menurun sih, Kak.
0: Menurun ya? Oke, menurun ya?
3: Iya, menurun.
0: Oke, dari pandangan kalian sendiri gimana tuh? Akhirnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian ini, apakah masih belum sebesar bidang pekerjaan lainnya atau gimana nih? Untuk jurusan kuliahnya dulu kali ya?
1: Iya, betul.
3: Iya, kalau dari tahun-tahun kemarin ya, mungkin dari angkatanku tahun 2022 itu ada sekitar 400-an lebih ya. Sekarang tahun 2026 udah menurun. Mungkin banyak yang kurang tertarik karena nggak tahu ya, Kak, kayaknya mereka pikir itu di pertanian itu nyangkul.
0: Tapi kayaknya pikiran orang-orang awam kayak gitu kali ya.
3: Iya, mungkin kita perlu memperbanyak pengetahuan lagi untuk teman-teman yang mau masuk kuliah nih. Bahwa masuk pertanian itu nggak sepenuhnya pegang cangkul gitu, Kak. Menarik banget sebenarnya di pertanian ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bagus untuk kita pelajari.
0: Nah, itu dia sebenarnya apa yang sih pengen kalian sampaikan gitu buat teman-teman yang nantinya bakal masuk menjadi mahasiswa gitu. Apa sih yang bisa bikin pertanian ini unggul gitu atau bisa menarik teman-teman ini? Apa yang pengen kalian sampaikan gitu dari pertaniannya gitu? Jadi pertanian itu kayak gini-gini gitu, agar akhirnya ini bisa membuka pandangan anak-anak siswa-siswa baru yang nantinya bakal menjadi mahasiswa nanti kedepannya gitu.
1: Iya, betul, Kak. Jadi saya cuma mau bilang kalau pertanyaan itu sebenarnya asik dan sebuah pekerjaan yang mulia untuk kita. Nah, mungkin banyak ya masih punya statement bahwa ketika kamu masuk dan kuliah di pertanian atau belajar tentang pertanian, lagi-lagi kamu akan kembali menjadi seorang petani. Nah, dan saya sempat dikatakan seperti itu oleh tetangga-tetangga. Ngapain sih kamu masuk di pertanian, ujung-ujungnya kamu juga nanti jadi tukang panen sawit gitu. Mending kamu masuk di administrasi, kamu nanti kerja di kantoran. Tapi di sisi lain ya, saya melihat bahwa pertanian bukan hanya sebatas itu ya.
0: Betul sekali.
1: Bukan sebatas itu. Kita belajar sebagai mahasiswa pertanian bukan dituntut untuk langsung jadi eksekutor, tapi kita bisa jadi konseptor untuk bagaimana mengatur, mengelola sektor pertanian itu agar bisa lebih maju lagi. Dan saya rasa ini adalah sebuah peluang yang besar ya di bidang pertanian. Bahkan Pak Presiden sekarang pun, Pak Prabowo, sudah ini ya, salah satu visinya beliau adalah ketahanan pangan, bahkan betul. Beliau sudah bekerja keras untuk menggenjot, bahkan dari segala sektor beliau haruskan untuk ketahanan pangan ini. Nah, dari stigma itu saya mau bilang bahwa pertanian sebenarnya pekerjaan mulia ya. Pekerjaan mulia dan seharusnya kita melek terhadap dunia pertanian. Karena saya menurut saya di saat yang lain berusaha merancang benda mati, kita mahasiswa pertanian sedang merawat dan menjaga sebuah kehidupan gitu.
0: Menarik ya teman Pro 2. Oke, nanti semoga ya teman Pro 2 setelah mendengar cerita dari Tahir dan juga Nurul tadi teman Pro 2 ya, kalian juga akhirnya bisa mulai melihat nih kalau pertanian itu bukan cuman sekedar pekerjaan masa lalu aja ya, tapi iya, di in this era kayaknya ini juga bisa sangat membantu kamu gitu dalam bidang pekerjaan gitu ya teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi. Saya nanti bakal tanya-tanyain sama Tahir dan juga Nurul gitu ya terkait dengan gimana harapan mereka ke depannya, baik itu untuk Hima Grotek dan juga mungkin untuk karir dari pribadi masing-masing gitu teman Pro 2. So buat kamu stay tune, dan yang pengen bertanya silakan sekarang masih di live streaming RRI Palu teman Pro 2 di YouTube dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Di segmen terakhir ya teman Pro 2 di edisi kali ini ya, bersama dengan teman-teman dari Hima Grotek. Tentunya kalau udah segmen terakhir, kita bakal nanya-nanyain soal impian dan juga mungkin harapan mereka ke depannya gitu ya. Apa sih harapan dari teman-teman dari Tahir sendiri sebagai ketua umum dan juga dewan pengawas pertimbangan organisasi dari Nurul gitu ya, untuk Hima Grotek ini gitu selama masa kepengurusan kalian gitu, ke depannya gitu bakal mau jadi apa gitu.
1: Kalau aku sih, aku harap Hima Grotek ini terus membuat apa ya, kegiatan-kegiatan yang bisa membangun diri mahasiswa, baik itu hard skill atau soft skill. Kalau bisa sih itu bisa secara nasional lah. Jadi bisa dikenal
0: disampaikan aja ke ketuanya ya,
1: berbagai daerah, seperti kalau bisa kayak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lebih wah, supaya kita juga bisa menjadi wah gitu.
0: Itu dari dewan pertimbangan organisasinya gitu. Kalau ketua umumnya gitu, gimana mau di apain nih Hima Grotek ke depannya gitu, selagi mungkin kamu masih ada kesempatan untuk memegang kendali penuh di Hima Grotek gitu.
2: Iya, kalau dari saya semoga sih di kepemimpinan saya Hima Grotek bisa berikan dampak yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu saja.
0: Itu aja ya. Oke, itu juga luar biasa ya. Ada tambahan Nurul?
1: Singkat, padat, dan jelas.
0: Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru gitu di pertanian atau di agroteknologi, apa pesan kalian untuk adik-adik yang baru ini? Kan kalian kan ya, kalau kita bisa bilang bentar lagi bakal ninggalin kampus gitu. Apa yang pengen kalian tinggalkan pesan untuk teman-teman mahasiswa baru ini?
1: Kalau dari aku, kita sebagai mahasiswa pertanian itu membawa laptop itu sebagai mencari ilmu. Kita membawa semangat untuk turun ke lapangan dan membawa harapan untuk menjaga masa depan pangan Indonesia. Gitu.
0: Ketua ada ketua?
2: Iya, saya cuma mau pesan bahwa jangan ini ya, sebagai mahasiswa pertanian, karena saya melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang banyak yang masih belum berani untuk mencoba. Jadi saya mau bilang jangan takut untuk mencoba dan selalu eksplor diri, dan jangan hanya berpatok keilmuan itu hanya dapat di ruangan kelas, tapi eksplor di luar-luar dan cari di tempat-tempat yang sunyi-sunyi.
0: Gitu. Salah satunya mungkin bisa gabung di Hima Grotek ya, buat teman-teman mahasiswa baru ya. Itu kalau kalau dari mahasiswa baru gitu yang pengen gabung ke Hima Grotek itu caranya gimana sih?
2: Caranya kita melalui
0: ada open
2: kegiatan
0: recruitment-nya?
2: Ya, open recruitmentnya, namanya Trikoma, training keprofesian mahasiswa. Jadi nanti kita buka di September. Iya, di situ mereka bisa registrasi di kepanitiaan, karena kita sudah bentuk kepanitiaan untuk proses rekrutmennya.
0: Nah mungkin sebagai ketua umum gitu, ada nggak sih target besar dari Hima Grotek ini kedepannya itu apa, ada nggak?
2: Iya ada.
0: Apa
2: tentunya
0: tuh?
2: Target kedepannya selain yang sebutkan tadi, lebih memberikan dampak baik itu di mahasiswa dan masyarakat, tentunya Hima Grotek harapan saya selalu dan menciptakan kader-kader terbaik di setiap tahunnya, sehingga Hima Grotek ini bukan hanya tahun ini bisa memberikan dampak, tapi di tahun-tahun selanjutnya bisa memberikan dampak lebih besar lagi untuk mahasiswa dalam segi peningkatan, dan untuk di segi masyarakat, untuk di mana kita bisa menerapkan ilmunya kita di bidang pertanian ke masyarakat dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
0: Amin, kita doakan bersama, semoga sukses ya tujuan dan cita-cita besar dari teman-teman Hima Grotek gitu. Nah, saya mungkin terakhir ya ke cita-cita kalian gitu sebagai pribadi yang udah maksudnya udah hampir menyelesaikan masa studinya di agroteknologi gitu. Bakalan pengen jadi apa gitu ke depannya? Pengen ngapain gitu ke depannya untuk Nurul sendiri dan juga Tahir sendiri, gimana tuh? Nurul dulu kali.
1: Aku udah berencana sih untuk menjadi wirausaha pertanian.
0: Amin.
1: Doakan aku punya lahan 10 hektar.
0: Amin.
1: Setelah itu aku berencana mungkin sebagai fresh graduate ya kak. Aku masih meraba-raba.
0: Betul. Ini adalah tantangan semua fresh graduate. Kayaknya meraba-raba pengen kemana nih akhirnya gitu, jatuh di mana gitu. Kalau Tahir sendiri gitu, gimana Tahir? Rencana kamu ke depannya? Saya kayaknya pengen ini deh, mau jadi menteri deh kayak gitu. Cita-cita aja dulu ya.
2: Iya. Waktu SMK saya belajar pertanian, saya bercita-cita jadi menteri. Jadi
1: menteri. Amin.
0: Menteri apa tuh?
2: Jadi menteri pertanian.
0: Menteri pertanian. Ya. Waduh, amin, kita doakan bersama ya teman Pro 2. Ya. Tapi selain itu ada enggak sih untuk kamu di apa ya? Jurusan kamu sekarang gitu. Kamu mau jadi apa gitu ke depannya?
2: Iya. Untuk sekarang saya cuman mau menerapkan apa yang sudah menjadi ilmu saya tentunya. Hmm. Di bidang pekerjaan itu adalah menjadi penyuluh untuk bagaimana menyadarkan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian bukan hanya sebatas konvensional saja, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi di setiap langkah kita untuk bertani.
0: Oke, siap, luar biasa. Terakhir, Bapak Ketua, pesan-pesannya untuk teman-teman Himagrotek yang mungkin bakal kamu tinggalin gitu tahun depan karena kan udah lepas jabatan gitu, untuk adik-adik kamu berikutnya, apa pesan kamu? Untuk teman-teman Himagroteknya ya?
2: Iya, iya. Untuk teman-teman Himagrotek ya. Untuk teman-teman Himagrotek yang nantinya akan melanjutkan estafet kepengurusan, yes. Ya. Tentunya pesan dari saya selalu analisis ke depan apa peluang-peluang pertanian ke depannya. Karena dari proses analisislah kita bisa menentukan langkah-langkah kita ke depannya. Nah, dan yang kedua adalah jangan pernah takut ya untuk mencoba dan terus belajar, karena ketakutanlah yang bisa membuat diri kita untuk itu terbatas. Padahal seharusnya untuk yang membatasi diri kita itu tidak ada sebenarnya selain diri kita sendiri. Makanya dalam diri saya itu saya selalu berkata tidak ada yang mustahil selagi ada usaha gitu.
0: Baik, luar keren, biasa. Keren. Ada tambahan Nurul?
1: Aku mau sampaikan sesuatu untuk teman-teman Himagrotek yang mau masuk dan sekarang lagi mengurus, saya harap teman-teman tetap berproses dan jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan. Dan yakinlah lulusan-lulusan anak Himagrotek itu keren-keren loh.
0: Betul.
1: Sebetulnya aku ada role model sih kak dari lulusan Himagrotek ini.
0: Siapa tuh?
1: Ada banyak banget kak. Okay. Banyak banget senior-senior yang keren-keren. Jadi aku menjadikan dia sebagai role model aku. Jadi pesan saya teman-teman tetap berproses. Masuk, kalau teman-teman mahasiswa baru jangan takut untuk masuk organisasi. Organisasi itu tempat kalian untuk berkembang hard skill maupun soft skill, dan yakinlah kalian tidak akan menyesal untuk masuk ke organisasi.
0: Iya, yes, betul. Saya membenarkan itu ya teman berdua, tapi emang itu selalu dibutuhin gitu ketika masuk ke dunia kerja. Itu udah dilatih di organisasi dulu betul. Gitu soft skill kamu teman berdua. Oke, terima kasih banyak Tahir ketua umum dan juga Nurul sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi. Yeah. Thank you udah berbagi informasinya di sore hari ini. Ini juga akhirnya bisa menjadi peluang baru untuk teman-teman yang pengen gabung bersama agroteknologi teman Pro 2. Dan hari ini dan sore ini kita belajar bahwa pertanian itu bukan lagi ya identik dengan pekerjaan tradisional gitu ya teman Pro 2. Dan hari ini pertanian adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan juga kreativitas anak muda gitu. Akhir kata teman Pro 2, saya Iyak Maulana pamit, dan juga Tahir serta Nurul dari Himagrotek juga pamit undur diri. Operator sore hari ini adalah Zukni Gina Puspita. Teman-teman anak magang, terima kasih Cecil, dan kamu siapa namanya? Ferdi, terima kasih banyak. Oke, nanti kita bakal lanjutin teman Pro 2 sampai pukul 17.30, dan juga sore ceria bakal hadir lagi di besok hari teman Pro 2. So, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
4: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
3: 15 iya, sampai 15 dengan?
4: 15 sampai 17 kak.
3: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
4: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
3: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
4: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
3: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
4: Iya, dari NTT.
3: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
4: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
3: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
4: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
7: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
8: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
6: anak muda
8: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
6: bisa percaya.
8: Iya, bisa percaya diri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti pengajian yang akan mengantarkan menuju kumandang azan maghrib.

Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, dan juga tentunya masih terus menemani pendengar melalui siaran program A1. Selanjutnya, suguhan mini drama yang akan kami hadirkan untuk Anda, diproduksi oleh RRI Ranai dengan judul Dering Telepon.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, assalamualaikum. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam ini? Semoga sehat ya teman Pro 2. Senang sekali saya Nadila bisa nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam. Dan malam hari ini banyak ya program yang akan kita bersamai, cie. Program yang akan kita bareng-bareng teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Oke, cukup panjang ya kebersamaan kita. Dan by the way teman Pro 2, malam ini apa ya? Mungkin ada sih beberapa di antara kamu lagi kurang sehat gitu ya teman Pro 2. Ada yang tiba-tiba flu, tiba-tiba demam, ada juga yang tiba-tiba rindu. Yang bahaya itu tuh, yang tiba-tiba rindu ya teman Pro 2. Soalnya apalagi kalau misalnya yang dirindukan itu apalagi kalau misalnya tadi saya bilang Oni Goba, saya bilang mungkin ada di antara teman Pro 2 malam hari ini ada yang kurang, tiba-tiba kurang sehat, ya kan? Tiba-tiba demam, tiba-tiba flu, ada yang tiba-tiba rindu juga. Bahayanya kalau yang dirindukan tuh bukan milik kita gitu ya. Oh my god. Itu kayaknya agak susah ya, Shay. Tapi kalau ngomongin tentang tapi kalau ngomongin tentang perasaan suka, cinta atau anything else gitu ya teman berdua, ya kan, sebenarnya itu hak setiap orang sih, ya kan, kita suka cinta sama apapun itu kan, tidak, maksudnya kita suka atau suka apapun siapapun kan tuh hak kita, tapi kita tidak bisa memaksakan perasaan itu bisa ada feedback atau tidak, sebenarnya kayak gitu. I don't know. Oke deh teman Pro 2, kalau misalnya ada lagu yang bisa mempresentasikan perasaanmu, kamu boleh request di 0811 456 03105. Oh iya, malam ini coba kamu tes dulu mic-nya.
1: Halo.
0: Bukan
1: ya.
0: Oh itu ya. Nah, ada Karina nih.
1: Teman Pro 2, halo.
0: Hai,
1: selamat malam.
0: Malam. Kayaknya udah lama ya kita tidak bareng ya, Karin.
1: Bener, kayaknya saya terlalu fokus ke pendengar deh ya.
0: Oh iya, iya, iya. Malam ini gimana? Sehat perasaannya, hatinya?
1: Alhamdulillah ya, sehat ya.
0: Baik ya.
1: Karena ini masih awal bulan juga kali ya.
0: Agak kurang
1: mood itu berpengaruh sama tanggal ya.
0: Betul. Ya. In this economy kita dipengaruhi oleh
1: pokoknya kita tanggal. Lagaknya kayak orang have aja ya.
0: Iya, orang have. Benar-benar orang have. Tapi kalau menurut Karina, biasanya kan malam hari itu sebagian orang itu akan sedikit galau.
1: Iya, kita independent woman-nya tuh sampai maghrib doang ya.
0: Oh, sampai
1: kalau udah masuk maghrib.
0: Maaf ya Bu, saya tuh sampai jam 5 aja.
1: Kalau udah masuk senja lah gitu ya.
0: Udah mulai
1: galau, pengen nikah.
0: Iya, makanya saya takut nih kalau saya pulang tuh.
1: Saya pusing misalnya.
0: Saya takut saya pulang saya galau. Nanti saya minta nikah lagi.
1: Meluk guling aja.
0: Okay.
1: Meluk guling aja kita kebut-kebutan di jalan takut telat absen, apalagi meluk.
0: Okay.
1: Hancur LP saya.
0: tapi kata anak muda sekarang in this economy lebih takut lambat absen daripada lambat nikah.
1: Bener. Setuju. Saya masih masuk gen itu ya.
0: Oh,
1: sekarang gen apa sih?
0: Ya sekarang Gen Z.
1: Oh, masuk udah Gen Z ya.
0: Iya,
1: kemarin kita maksudnya Gen Z. Oh, jokes bapak-bapak banget
0: iya
1: ya.
0: Iya kan.
1: Kentara sekali spare umur kita gitu ya.
0: Iya, perbedaan ya. Tapi sekarang itu kita itu tidak bisa dibohongin sama penampilan.
1: Oh, really?
0: Iya, kadang kita itu terpesona oleh orang yang ternyata bukan, ternyata dia itu dipanggil sayang oleh orang lain.
1: Oh,
0: gitu.
1: Siapa?
0: Oleh orang lain aja gitu.
1: Tapi manggil sayang itu kan gak mesti cinta kan.
0: Iya benar. Kan kita pernah bahas tuh Karin, ada sayang, cinta, dan suka. Biasanya kalau
1: aku tahu, aku mau, aku peduli apa sih?
0: Hah?
1: Aku tahu, aku mau, aku bisa.
0: Iya. Jangan sebaliknya ya.
1: Oke, benar, nggak boleh.
0: Kalau cinta itu kan lebih ke pasangan ya. Mm-hmm. Sayang itu lebih ketulus sih sebenarnya. Mm-hmm. Kayak cinta sayang orang tua.
1: Ketulus yang teh hijau itu ya?
0: Hah?
1: Tulus yang teh hijau.
0: Iya itu.
1: Hati-hati di jalan itu ya tulus.
0: Kayak ini ya minum rumput. Aduh, saya jadi gimana kalau bahas itu? Takut diblokir.
1: Kalau semua lagu kayaknya ada ceritanya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Hmm. Sama kayak lagu satu ini deh ke Karina, kita mau kasih ke teman berdua. Jadi katanya rindu itu jangan dipaksa.
1: Oh, ya kan. Kayak nama mantannya penyanyinya. Au.
0: Ah. Aduh. Iya lagi.
1: Iya. Ya, sekarang udah ganti nama tahu.
0: Oh, sudah ganti. Oh iya.
1: Udah jadi Pasha. Oh.
0: Aduh, pesona bapak.
1: Papa muda.
0: Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Jaga Malam.

0: biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Ade Raisa dengan si paling mahir. Wih, kalau kata orang ya Karina, kita itu jangan jahat-jahat sama orang. Karena kenapa kita tuh tidak pernah tahu orang itu juga lagi struggle sama hidupnya. Bisa saja yang kita temui setiap hari itu adalah orang yang lagi mahir menyembunyikan luka, tanggung jawab, penderitaannya, rindunya.
1: Nan tua sekali kan kalau begini.
0: Saya memang lain kalau di depan mic ya.
1: Tapi memang benar, kadang kita lihat yang paling ceria itu justru dia yang paling mahir menyembunyikan luka.
0: Makanya maksud kutorin, kalau kau ketawa jangan terlalu ngakak. Ya biasanya kan kayak gitu ya, jadi kalau apa ada orang yang dia itu sama lelucon sedikit dia tuh tertawa.
1: Receh,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Biasanya itu adalah orang yang paling kesepian biasanya.
1: Oh,
0: kalau
1: ya?
0: Secara psikologis sih kayak gitu. Orang yang ketawa dengan hal-hal receh sekalipun.
1: Takut.
0: Iya, bisa jadi dia adalah orang kesepian, makanya jangan pulang. Takutnya nanti kamu minta nikah lagi pas malam ya.
1: Oke, tapi karena memang ini kita lagi di jangan galau malam-malam.
0: Iya.
1: Nah, biasanya nih buat yang tadi kata Kak Nadila bilang Gen Z sekarang ini lebih takut telat absen daripada telat nikah.
0: Iya. Nah, saya rasa bukan cuma Gen Z ya. Gen millennials juga.
1: Ya, kalau baby boomers udah lah ya. Itu udah masuk.
0: Udah pensiun sayang.
1: Itu udah harus di museum. Enggak juga sih. Enggak, artinya ketika misalnya lagi PDKT nih sama umur yang udah mature ya, udah matang tadi kan. Yang mau dikalahkan itu bukan lagi apanya egonya, bukan lagi apa, tapi lebih kepada dia udah terbiasa sendiri kali ya.
0: Iya, bisa
1: udah
0: jadi.
1: Udah terlalu nyaman untuk melakukan apa-apa sendiri.
0: Iya sih.
1: Kadang kayak contoh ya. Kadang kayak saya.
0: Oh, kamu. Bagus ya contohnya, tidak perlu pakai sampel yang lain gitu,
1: usah,
0: diri sendiri.
1: Orang tersinggung. Kayak saya. Saya sebenarnya tipikal cewek yang
0: cegil,
1: asli,
0: oh bukan.
1: Asli independent woman garis keras.
0: Oh my god.
1: Ya.
0: Tapi sampai jam berapa?
1: Sampai pejam mata lah ya.
0: Oh, oke.
1: Nanti di mimpi baru baru crying. Enggak, maksudnya kayak saya ini udah yang terbiasa sendiri, terus ada orang yang datang ingin menawarkan bantuan. Itu saya hanya anggap dia sebagai orang yang baik gitu ya. Seperti itu, nggak ada istilah.
0: Kamu sudah tidak menye-menye gitu ya.
1: No, okay. Jadi kalau dia baik ya udah kita jadi teman, bukan jatuh cinta ya.
0: Yes.
1: Kalau dia ngelucu ya ketawa, bukan jatuh cinta.
0: Oke, oke, oke. Tapi katanya kalau sering saya baca di postingan Instagram, cewek yang terlalu mandiri itu menakutkan bagi sebagian lelaki. Asik.
1: Oh, yang di WA jam 7 balasnya nanti janda.
0: Karena ternyata lelaki itu juga menginginkan ada sifat kemanja-manjaan di dalam dalam diri wanita. Manjanya bukan hal yang
1: menye-menye gitu kan.
0: Bukan ya, tapi manjanya itu misalnya kita minta tolong.
1: Yeah,
0: tolong
1: karena,
0: dong.
1: Karena memang sifat laki-laki kan hunter gitu ya.
0: Yeah.
1: Ketika dia merasa dibutuhkan, wah, di situ ego dia yang bermain juga di sana.
0: Betul, betul.
1: Kan? Ada harga diri dia juga yang dipertaruhkan di sana.
0: Asik.
1: Kan?
0: Kalau balik lagi ke lagunya Raisa ini Kak Rina, jadi si paling mahir yang lagu ini juga sering sekali didengar sama apa diriku sama teman Pro 2 gitu. Jadi para netizen bilang kayak gini, "Maaf ya Raisa, kita terlalu lama untuk menotis ternyata kamu tuh udah selama itu gitu menyembunyikan perasaanmu."
1: Ya, karena dia menunjukkan dia baik-baik saja.
0: Benar.
1: Dan ternyata ya seperti itu ya.
0: Tapi banyak mungkin di luar sana juga yang mahir menyembunyikan luka, perasaan, kesendirian, kesedihan dan lain sebagainya.
1: Jadi benar bahwa kecantikan itu tidak menjamin kebahagiaan ya, apalagi yang pas-pasan.
0: Kalau kata Raisa, ternyata si dia itu bermasalah dengan personalityku. Jadi sudah good looking tapi masih dicurangi, berarti yang masalah itu adalah personality.
1: Okay.
0: Kan biasanya kita orang aura itu kan tidak bisa bohong, selain rasa seperti kecap ya. Aura itu juga tidak bisa bohong. Jadi ada orang yang biasanya dia biasa-biasa aja, tapi dia begitu menyenangkan. Like you.
1: Oh, like me.
0: Iya.
1: Okay. Kan
0: tapi kamu kan biasa-biasa tuh, aja.
1: Saya tipikal orang bukan yang love at first sight ya.
0: Oh.
1: Saya tuh orang yang waiting Tresno Jalaran Soko Kulino itu loh.
0: Oh my god, translate please.
1: Yang bukan dilihat pertama kali terus suka. Saya tuh harus berteman dulu, terbiasa dulu, baru deh.
0: Baru ada rasa.
1: Baru sakit hati.
0: Aduh. Okay. Tapi memang di zaman sekarang ada juga yang bilang kayak gini, Karin. Dekat sama lawan jenis ya, itu bukan berarti cinta. Maksudnya kita kan sekarang bisa dekat sama siapa aja. Kita bisa menjalin hubungan dengan siapa aja. Hubungan dalam hal ini adalah kita bisa berteman, kita bisa jadi relasi.
1: Benar.
0: Kita merawat hubungan itu dan itu bisa mendatangkan income juga buat kita gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi kalau misalnya kamu berteman yang terlalu bawa perasaan sampai menganggap ini itu
1: posesif kamu ya,
0: sampai diblokir kayaknya beda ya, say.
1: Rasanya diblokir pas lagi sayang-sayangnya itu, aduh.
0: Kalau kamu cari di WA tidak ada, di Instagram saya belum tidur ya.
1: Pokoknya seperti itulah ya. Mau dekat dengan siapa aja, monggo. Jangan berikan apa ya, 100% ya. Kan biasa kayak gitu ya, laki-laki pada saat PDKT itu 100. 100 ke 0. Perempuan beda, dari 0 ke 100. Akhirnya sakitnya sendiri ya kan.
0: Pertamina kali dari 0. Tapi kalau ngomongin cinta, harusnya kita itu udah, kita itu full dulu dengan memenuhi tangki cinta kita dulu gitu.
1: Bener.
0: Ya. Bagaimana bisa kita memberikan cinta kepada orang lain kalau kita tidak full cinta juga?
1: Masya Allah.
0: Tabarakallah.
1: Tidak salah, memang saya belum pulang sampai jam segini ya. Inilah contoh Kartini, dari gelap ke gelap lagi nih ya, Masya Allah.
0: Okay. Jadi apa namanya, sekarang itu kalau ketemu sama orang itu siapapun ya, kita jangan jahat-jahat dan jangan merasa bahwa kita itu ada pemeran utama dalam hidup ini.
1: Benar.
0: Setiap orang itu pemeran utama di dalam hidupnya,
1: ceritanya masing-masing.
0: Benar.
1: Tapi ada juga ya, mungkin karena udah terlalu sering tersakiti, udah terlalu sering sendiri, sehingga lupa rasanya untuk jatuh cinta.
0: Oh my God, kupikir lupa lirik rasanya. Lagu ternyata kita cintaku.
1: Lupa rasanya, atau mungkin terlalu trauma kali ya.
0: Bisa jadi sih.
1: Ada juga lagu yang sedih tapi gak terlalu dibawa dengan sedih ya.
0: Iya benar. Jadi kayak dia tuh hampa sampai dia tidak tahu perasaannya tuh tidak ada gitu ke siapapun dan ke apapun. Dia hanya mau duduk,
1: bisa jatuh cinta untuk siapapun dan apapun.
0: Dia
1: ya
0: mau
1: kan?
0: Hanya duduk bengong gitu. Sebenarnya lagu ini galau, cuma kayak kata Karina tadi, dibawain Enjoy sama Tulus dengan
1: Teh Hijau.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita mau remind dulu sama lagu ini ya Kak Rina. Lagu ini dinyanyiin sama Roni Parulian, Yovie Widianto sama Andi Rianto.
1: Yang sekarang.
0: Yap, di 2025 ya. Lagu ini di recycle kembali sama Roni Parulian. Kalau kamu ngerasa bahwa lagu ini tidak asing begitu,
1: familiar ya,
0: agak familiar, memang kan dulu gitu, dekat tiba-tiba asing gitu ya.
1: Yang awalnya asik tadi jadi asing.
0: Gitu ya. Lagu ini dinyanyiin sama Rio Febrian di tahun 2005.
1: Oh, gitu. Oh masih zaman-zaman SMA saya tuh.
0: Iya, 2005, terus 20 tahun kemudian di recycle kembali sama Roni Parulian.
1: Oke, tapi kayaknya memang lebih familiar pas Roni Parulian ya yang nyanyiin ya.
0: Yang ini kan, kayak gitu. Ceritanya agak sedikit ngenes
1: ya.
0: Ngenes juga sih sebenarnya. Jadi dia jatuh cinta lagi padahal dia udah punya kekasih.
1: Waduh.
0: Tapi I think selama belum halal itu okay.
1: Jalur kuning ya.
0: Iya.
1: Kan namanya seleksi kan.
0: Iya benar. Namanya mencari ya, mencari yang paling baik dari sekian yang baik sih.
1: Iya, kok kita jadi belain si dia sih? Kan posisi kita juga sama nih.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada di persimpangan dilema kali ya.
1: Nora kali
0: Lagunya Terry kali.
1: Itu kalau persimpangan dilema saya tahu tuh udah tiga generasi yang nyanyiin. Mulai dari Nora yang asal penyanyi Malaysia, kemudian di nyanyiin kembali sama Krisdayanti. Dan terakhir sama si Terry.
0: Mudah-mudahan ada lagi penyanyi-penyanyi regenerasi.
1: Nadila yang mungkin mau. Tapi kita di simpang jalur dua aja kayaknya ya.
0: Benar-benar. Oke, by the way teman berdua, kalau kamu merasa bahwa apakah cuman saya yang kayaknya hari ini lagi merasa sedih, merasa galau.
1: Kenapa tuh?
0: Tidak, maksudnya mungkin ada orang yang merasa bahwa cuma dia satu-satunya orang yang lagi galau di dunia ini.
1: Bisa gak sih awal bulan tuh tanggal-tanggal muda gak usah galau-galau dulu ya kan?
0: Iya kan, nanti aja pertengahan bulan.
1: Nanti aja kalau udah yang merah-merah udah berubah yang biru-biru. Dari biru-biru berubah ke ijo-ijo.
0: Baru
1: ke merah, ungu.
0: Yang tidak ada senyum itu ya.
1: Habis itu ke orange ya kan.
0: Oke.
1: Tinggallah yang abu-abu.
0: Galaunya sih sebenarnya tidak ada masalah sih dengan galau, sedih. Kan kita itu kadang cuma diajarin bagaimana menerima kebahagiaan ya Kak Rina. Kadang kita itu kurang diajarkan bagaimana menerima sebuah
1: kekalahan,
0: kesedihan, kekecewaan. Padahal semua itu adalah bagian dari hidup ini yang memang harus kita terima gitu.
1: Bukan main. Life,
0: kehidupan itu harus balance.
1: Oke. Okay. Ya kan? Kayak sepatu gitu ya.
0: Itu New Balance. Tapi kalau Kak Rina sendiri,
1: apaan?
0: Kalau misalnya merasakan
1: galau.
0: Iya.
1: Saya gak akan merasa galau karena saya di kantor terus ya.
0: Oh, gitu.
1: Itu salah satu cara buat mengusir kegalauan tadi. Karena
0: kalau galau
1: itu tercipta di saat kita sendiri. Kalau kita udah rame-rame kayak begini, kayak
0: lupa.
1: Lihat cowok-cowok di sebelah, lihat kebunku penuh dengan bunga gitu kan. Jadi kita gak akan merasa
0: galau. Jadi kalau balik lagi. Jadi kalau balik lagi pulang ke rumah galau.
1: Nah, pulang ke rumah itu deh, pengen buru-buru nikah.
0: Oh, gitu. Makanya dipastikan kalau mau pulang itu betul-betul naroyo ya, mengantuk sekali baru pulang.
1: Kadang juga di sini udah ngantuk-ngantuknya ya kan. Pas sampai rumah menyala mataku ya kan. Habis lagi berapa episode drama.
0: Jadi salah satu tips dari Kak Rina adalah kurangi kesendirian.
1: Kurangi sendiri dan sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif ya.
0: Benar. Karena kesendirian itu bisa membunuh loh.
1: Benar.
0: Apalagi sendi-sendi.
1: Sendi-sendi itu bisa sakit loh, apalagi sendirian.
0: Tapi betul, kesendirian itu bisa membunuh. Karena itu tadi apa namanya? Merasa kalau sendiri kan macam-macam ya, pikiran overthinking dan lain sebagainya.
1: Tapi saya kalau udah terlanjur di rumah, saya tuh biasa nonton yang lucu-lucuan aja deh. Kayak misalnya kayak komedi ya kan, entah itu Indonesia, entah itu Korea.
0: Arisan?
1: Iya, kocok terus. Nah, kayak gitu-gitu aja biar itu tadi kan, karena
0: mengalihkan fokus.
1: Mengalihkan fokus, karena kalau mau dipikirin itu terus ya Allah, itu kan ketentuan yang di atas ya. Gitu yaudah.
0: Selain garis kita tangan tuh
1: dulu yuk, ikan-ikan apa yang mendesak?
0: Ikan-ikan apa yang mendesak?
1: Ikan cakalang. Ya Allah absurdnya.
0: Oh iya benar. Oke, masuk sih. Kenapa maja diaduk pakai sapu lidi?
1: Karena kalau jawab yang benar nih.
0: Apa?
1: Karena kalau dijawab pakai masa lalu,
0: diaduk pakai masa perasaan. Lalu, perasaan.
1: Nah, jadinya maca lalu.
0: Maca lalu. Oke deh.
1: Masih mau tebak-tebakan?
0: Iya, satu lagi sebelum kita ke lagu. Apa-apa?
1: Apalagi ya? Saya cari dulu ya. Nanti deh PR.
0: PR ya. Nah, lagu yang satu ini Kak Karina, ini cobalah setia. Cobalah untuk setia.
1: Krisdayanti.
0: Bukan. Ini
1: versi siapa?
0: Ini versi Lala Huta di tahun 2026 ini.
1: Oh, oke. Okay. Pro 2 ini banyak Krisdayanti ke lagu ya, Bu ya?
0: Iya. Soalnya tidak ada ide lagi.
1: Enggak, karena memang betul lagu-lagu dulu itu relate sekali
0: bener.
1: Sama kehidupan saat ini.
0: Betul, ya kan? Makanya kita tuh terima kasih sekali sama penyanyi-penyanyi sekarang yang merecycle lagu-lagu senior.
1: Bayangkan kalau Melly Guslo gak menciptakan lagu-lagu seperti ini. Kayaknya Melly Guslo complicated ya perasaannya.
0: Iya benar. Jadi dulu ini lagunya Krisdayanti.
1: Krisdayanti, cobalah untuk
0: yes, setia. Kita dengerin ya.
1: Gak mau aku aja yang nyanyi.
0: Jangan. Nanti kasihan teman berdua.
1: Aku udah persiapan lo buat malam minggu.
0: Oh iya, simpan aja itu dulu ya.
1: Boleh deh.
0: Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ratu 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya saya ajakin kamu bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional. Selamat mengikuti.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depannya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Uyede. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Sik Live Chat, dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue Editama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Ya.
1: Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya Coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya Coret. Surabaya Coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
1: betul,
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. punya orang tua udah nyuruh main musik dari musik itu tuh gitu.
0: Bener-bener kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin gitu kan.
1: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh piano dulu, oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Kayaknya
1: anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Jadi,
1: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Pengen
1: Ungu pak gitu, Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih, itu seru sih. Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh ngeband, dulu ngeband sih aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh main gitar aja, oke. Terus pertama kali nyanyi tuh kapan tuh? PD buat nyanyi tuh kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Gokil sih John Mayer. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayaknya. 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay, ya. Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke, bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu. Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. ya manusia ya.
0: Bener, bener, namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini, di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, iya bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi.
0: Oke. Okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa bercerita tentang duka tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke, okay.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Okay.
1: Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit.
0: Mm-hmm.
1: Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu?

0: gitu. Sebenarnya udah ini udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Mm. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu, karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
0: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow. Oke. Itu nah, itu.
0: That's why itu. Halo?
1: Iya.
0: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
0: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya, mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
0: iya, jangan sampai
1: ya,
0: teman-teman semoga sehat semuanya.
1: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
0: Yes.
1: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis rohnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
0: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
1: Benar.
0: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
0: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap
1: momen
0: ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
0: Karena kita gak pernah tahu aja sih.
1: Yes.
0: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Itu
0: tadi.
1: Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
0: Betul, benar.
1: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
0: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Oke.
0: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
1: Wah, iya sih.
0: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
0: Inspirasi untuk, juga sih.
1: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah, langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasa di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya di sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oke, enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar benar benar. Karena gitu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego. Betul.
0: Ego kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar benar benar benar benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya,
1: ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, okay, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan itu sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishingmu lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar, benar, benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar, benar, benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Benar.
1: Terima kasih.
0: Betul
1: emang, itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, itu, alright. Teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti habis ini. Benar, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Bener. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Kamu kok enggak punya pacar sih?" Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Iya, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles. Beatles,
0: okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Okay. Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah jalan-jalan di Pro 2 RRI di Jakarta, coba deh kamu bayangin suasana Jakarta saat ini, Rin, gimana?
1: Rame
0: ya, apalagi di kantor RRI itu kan di Jakarta Pusat kan, apalagi studionya bisa melihat di depannya ada Monas. Oke, okay. So guys, kalau mau liburan kayaknya dari sekarang harus menabung ya. Nah, teman berdua, kamu sekarang ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 12 malam. Dan informasi yang pengen saya bagikan ke kamu, ini ada beberapa tips yang sedikit aneh, tapi ternyata ini manjur bikin hidup kita lebih ringan. Jadi tidak semua cara yang bermanfaat itu terdengar masuk akal ya. Karena sometimes perubahan kecil itu seperti menulis isi pikiran, menjauhkan HP sejenak, atau duduk diam selama beberapa menit, itu justru bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran kita jauh lebih jernih. Dan bukan solusi instan begitu ya, tetapi kebiasaan sederhana ini layak dicoba untuk menjaga kesehatan mental, teman berdua. Kita mulai dari menulis semua ketakutan kita ya. Jadi tulis semua hal yang kamu takutkan sampai benar-benar kehabisan bahan. Waduh, kalau ditulis yang kita takutkan satu buku kali ya? Tidak juga sih sebenarnya. Setelah dibaca ulang, beberapa ketakutan itu biasanya terlihat lebih kecil, tidak masuk akal, atau belum tentu terjadi. Nah itu dia. Lalu kamu harus menjauhkan HP saat butuh ide gitu ya. Karena saat pikiran buntu, tinggalkan handphone kamu di ruangan lain. Hilangkan distraksi yang membuat otak itu bisa punya ruang untuk berpikir, teman berdua. Menyusun informasi dan menemukan ide yang sebelumnya tertutup oleh notifikasi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
1: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
0: boleh
1: cari,
0: di-search
1: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
0: Kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal lebih, batik Kelor.
1: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
0: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
1: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wijaya 80, teman Pro 2, salah satu lagu pilihan yang untuk kategori pria ya di ajang Bintang Radio Republik Indonesia. Jadi buat kamu yang berdomisili Sulawesi Tengah ya, Kak Rina ya. Sulawesi Tengah, usianya dari 16 tahun, 16 kan? Sampai dengan 25 tahun, kamu bisa bernyanyi, pintar menyanyi begitu ya teman Pro 2. Terus juga harus dibuktikan dengan KTP kamu. Daftarkan diri kamu sekarang juga di Bintang Radio Republik Indonesia untuk tingkat RRI Palu. Dan pendaftarannya sampai di tanggal 30 Agustus nanti, karena di tanggal 31 Agustus kok mundur ya say, 31 Agustus itu ada technical meeting. Lalu nanti kita jadwalkan untuk putaran pertama ya. Lalu akan ada putaran kedua, dan nanti ada tingkat korwil ya. Siapa tahu kamu bisa mewakili RRI Palu sampai ke tingkat nasional di Jakarta. Okay. Jadilah bintang yang sesungguhnya, teman Pro 2. Lagu pilihannya tuh tahun ini seru-seru. Ada lagunya Wijaya 80 yang terakhir kali, Tulus ya, Teh Hijau. Terus juga kalau untuk ada beberapa lagi, Lestari Merdu juga ada dari Afgan. Terus yang untuk wanita ada Raisa Bila sama ada beberapa? Ada apa lagi Kak Karina? Raisa Bila, Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, kalau kamu pengen informasi lebih lanjut dan untuk mendaftar, kamu boleh scan barcode-nya langsung aja ke Instagram RRI Palu, Pro 2 Palu. Di sana kamu bisa melihat barcode-nya dan juga beberapa pilihan dan pendaftarannya, teman Pro 2. Jadi sekarang buruan daftar di Bintang Radio Republik Indonesia. Jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
6: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
7: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita di 39 ya, 39 menit dari pukul 9 untuk malam hari ini, dan masih ditemanin sama Nadila tentunya. Okay, nah tips berikutnya teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu lebih tenang begitu ya. Sebenarnya beberapa tips ini agak aneh tapi bermanfaat juga loh. Jadi minum sebelum membalas. Jadi saat sedang marah jangan langsung bereaksi teman berdua. Coba untuk minum air putih dan cek apakah kamu sedang haus atau lapar, karena kondisi tubuh yang tidak nyaman sering membuat emosi terasa lebih besar. Yap, betul sekali. Lalu tetap rapi meski di rumah. Pakai pakaian rapi itu bisa membantu otak berpindah dari mode rebahan ke mode aktif ya. Tidak harus formal sih, yang penting membuat kamu merasa siap menjalani hari dan juga menyelesaikan pekerjaan. Lalu beri waktu untuk mengeluh. Pasang timer selama 15 menit, silakan mengeluh, menangis, menulis atau meluapkan emosi. Dan setelah waktunya habis, berhenti perlahan dan tentukan satu hal, tidak perlu hal yang besar ya, hal kecil boleh yang bisa kamu lakukan. Selamat mencoba teman berdua.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Dibutuhkan untuk saat ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
2: benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
3: selesai.
2: Ya. Oke, Win. Udah
3: akhir,
2: selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pradue, sebenarnya banyak hal yang bisa disyukuri ya kepada hidup ini teman Pradue. Jadi sebelum menutup hari ini dengan beristirahat, jangan lupa untuk bersyukur dan ucapkan hal yang baik-baik, dan jangan lupa juga berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan kita dan membiarkan kita menjalani hari ini begitu dengan indah. Lalu jangan lupa juga berterima kasih untuk diri sendiri, memaafkan diri dan juga memaafkan orang lain yang mungkin tidak sengaja menyakiti kita, teman berdua. Oke, sebelum tidur sebaiknya memang kita juga jadikan waktu untuk introspeksi diri begitu ya, tentang hari ini, dan berkomitmen besok bisa kita perbaiki yang kurang hari ini, dan besok pasti lebih baik dari hari ini.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, banyak kabar baik datang dari penjuru dunia yang jarang dibahas oleh siapapun. Nah, kita bakal bahas, ini saya kutip dari laman Instagram Quote ya. Jadi pemerintah Dubai itu sediakan mesin roti gratis agar tidak ada warganya yang laparan, teman berdua. Wow. Sedangkan di Finlandia sendiri, di sana itu Finlandia memberikan baby box gratis ke pasangan yang baru saja lahiran ya, lengkap dengan perlengkapan bayi, teman berdua. Wow, seneng banget ya, berarti punya anak gitu. Jadi disupport sekali sama pemerintahnya. Sedangkan sekolah di Inggris mengajarkan pelajaran cara menghargai perempuan dengan baik. Wow, nice. Lalu Korea Selatan resmi melarang perdagangan dan konsumsi daging anjing, teman berdua, untuk di Korea Selatan ya. Di Australia kenalkan teknologi MRI yang bisa membantu membekukan tumor tanpa operasi. Nah, jadi di luar sana itu banyak hal-hal yang menarik yang ya masih kita ketahui juga sih, teman berdua, ya kan, yang mesti kita bicarakan dan juga kita share biar banyak yang tahu. Okay, so guys, kamu jangan kemana-mana, karena nanti saya lanjutin lagi beberapa informasi lainnya ya. Tetap dijaga malam.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati.

0: Apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
1: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah mari kita kolaborasi. Kasih lihat ke junior-juniornya. Oh caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
0: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
2: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya terbuka yeah, cakrawala betul. Berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

This is Raisa, teman berdua. Kita berharap lagi. Kayaknya kalau sesuatu tidak perlu diharapkan lagi, ya udah, biarkan dia pergi ya. Kita cari yang lain. Oke, kali ini karena malam hari waktunya untuk tidur. Sekarang kita ngomongin tentang tidur, tapi versi hewan ya. Ada beberapa hewan laut dengan cara tidur paling unik di dunia. Dan kamu harus tahu, teman berdua, seperti berang-berang laut. Jadi saat tidur mereka itu saling berpegangan tangan atau membungkus tubuhnya dengan rumput laut agar tidak hanyut terbawa arus, teman berdua. Aduh, yang jomblo, tolong ya. Lalu untuk paus sperma sendiri, teman berdua, paus sperma itu tidur dalam posisi tegak lurus di dalam air. Jadi kayak kalau dilihat sepintas itu kayak batu karang yang lurus tumbuh ke atas gitu ya. Dan sekelompok paus ini akan melayang diam seperti batang pohon raksasa selama beberapa menit saat mereka tidur. Nah, burung frigat, jadi burung frigat laut ini mampu tidur hanya beberapa detik saja saat sedang terbang. Jadi mereka terbang tapi tidur gitu ya. Mereka memanfaatkan arus udara agar tetap melayang tanpa kehilangan arah. Dan sedangkan lumba-lumba itu tidak pernah benar-benar tertidur sepenuhnya ya. Mereka hanya mematikan setengah dari otaknya, sementara setengah lainnya tetap aktif agar bisa terus bernafas dan mengawasi bahaya. Sedangkan hiu sendiri, teman berdua, beberapa spesies hiu itu harus terus bergerak agar air tetap mengalir melewati insangnya. Dan itu sebabnya mereka beristirahat sambil tetap berenang begitu ya. Sesuatu yang hampir mustahil sih dibayangkan oleh manusia, karena mereka bergerak agar air tetap mengalir melewati insangnya, makanya mereka beristirahat sambil tetap berenang. Gak aneh ya. Oke, itu dia teman berdua, nanti kita lanjutin lagi ya beberapa informasi-informasi menarik tentunya di Jaga Malam. Selamat beristirahat ya buat kamu yang lagi pengen istirahat.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kalau saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Nggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terus.

kayaknya sedih sekali ya teman berdua, ketika kita tidak didengarkan, tidak diperdulikan, because kita itu nothing di mata beberapa orang. Karena mungkin maybe you don't have, kamu bukan orang have gitu ya, istilah sekarang ya, orang have atau orang yang ada duit gitu. Ya kadang kayak gitu sih teman berdua. Kadang karena kita belum punya apa-apa, kita kurang dihargai. Faktanya menyakitkan, dan yang sering melakukan hal itu adalah orang-orang terdekat kita. So guys, tugas kita adalah kita tidak harus memendam dendam dan tidak perlu membalas. Yang kita lakukan, you must to do adalah memberikan yang terbaik, dengan pembalasan dendam terbaik adalah menjadi sukses, ya kan? Yep. Karena yes, balas dendam yang terbaik itu adalah kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang bukan seperti apa yang mereka katakan, begitu kan? Kita bisa, bisa bangkit begitu dari keterpurukan yang mungkin pernah kita alami teman berdua. Oke, okay, so guys, sekarang waktunya untuk bangkit, membuktikan bahwa kamu layak untuk dilihat. Oke? Okay? Dan teman berdua, beberapa kalimat yang mungkin bisa membuat jadi kita jadi lebih kuat sih ya teman berdua, yaitu bagaimana kita itu menjadikan sebuah cacian, makian, kegagalan adalah sebuah jalan ataupun pemantik begitu ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya teman berdua. Jadi jangan biarkan jangan biarkan cacian, makian, pandang enteng orang lain itu membuat diri kita itu jadi redup gitu ya. Malah kita jadikan hal itu sebagai pemantik, cambukan untuk membuktikan bahwa kita bisa, ya kan? Banyak orang-orang hebat itu lahir dari orang-orang kecil sebelumnya teman berdua. Oke? Dan mungkin sebagian orang merasa semakin direndahkan itu semakin membulatkan tekadnya untuk melejit begitu teman berdua. I think so. Because like me teman berdua yang kalau semakin direndahkan kayaknya wah semakin terasah gitu ya. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Dan kalau misalnya hari ini ada yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, it's okay, namanya juga hidup teman berdua. Kadang kita hanya dilihat kalau kita punya, ya kan? When you have, orang have ya. Dan semoga suatu hari nanti kita adalah orang-orang yang berhasil ya, sukses, amin. Dan keberhasilan dan kesuksesan kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang di sekeliling kita, dan orang banyak. Oke, okay. So guys, terima kasih udah bersama saya Nadila malam hari ini di Jaga Malam. Dan semoga istirahat malam kamu hari ini istirahatnya berkualitas, tidurnya yang cukup, besok bangun lebih sehat, lebih baik lagi, dan lebih bahagia lagi tentunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
3: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Yesterday's not a thing that I can really care for.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu, teman Perdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi siar Kamis 6 Agustus 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Perdua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 7 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hal yang sederhana, menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Tema tausiah kali ini yaitu batasan pergaulan di dalam Islam. Mengawali tausiah ini, Kakak Ustadz mengutip satu ayat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tentu tidak melarang pergaulan, namun ada batasan-batasan yang Islam haramkan untuk kita. Lalu pergaulan dalam Islam yang bagaimana yang dibolehkan? Bolehkah bergaul di dalam Islam? Maka silahkan bergaul, bebas bergaul, asal jangan mau digauli. Terutama batasan-batasan Islam terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan. Kita kenal 3 konsep. Yang pertama, ikhtilaf, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat. Kemudian khulwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah sutroh, yaitu pembatas yang syar'i, bagaimana menundukkan pandangan, tidak menghaluskan suara atau perkataan saat bercakap-cakap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tentu tidak membebaskan perempuan dan laki-laki bergaul seenaknya sendiri, sebab Islam memberi batasan-batasan dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan tidak boleh diterobos. Karena kalau ini dilanggar, akan ada bahaya besar yang menanti kita, diantaranya perzinahan, aborsi, kemudian berakhir pada pembunuhan atau bunuh diri sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Adapun pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang telah diatur dalam Islam, sahabatku, sebagaimana yang dibacakan tadi dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30, yang pertama ialah menekankan kepada kita perintah menjaga pandangan, kemudian larangan bagi kita untuk berdua-duaan, tidak bersentuhan fisik, dan terakhir tidak mendesah atau membuat-buat dalam bicara, baik itu chat, baik itu telepon, yang bukan mahram kita. Lantas, bolehkah gaul dalam Islam? Lalu bagaimana pula gaul versi Islam? Maka, gaul versi Islam ialah bukan yang pacaran umbar-umbar kemesraan, kemudian putus terus galau, tapi tiap harinya hanya sebatas chattingnya, tanya kabar dan sebagainya. Gaul dalam Islam bukan yang dengan bangga merokok di tengah jalan, memamerkan dirinya tetapi uang jajan masih minta kepada orang tua. Gaul versi Islam bukannya mabuk-mabukan, katanya fly, narkoba dan sebagainya. Gaul versi Islam bukannya pakai aksesoris, anting-anting, gelang, kalung, tato dan sebagainya. Tetapi gaul versi Islam ialah ada kita kenal istilah gaple, gaul tapi soleh, funky tapi syar'i, kemudian keren tapi taat. Caranya bagaimana? Maka bergaullah dengan orang-orang yang soleh dan soleha, bukan dengan orang yang salah, sesat lagi menyesatkan. Bergaullah sama orang yang mengajak pada kebaikan, bukan malah yang dapat menjerumuskan kita. Lantas, kategori gaul dalam Islam yang bagaimana? Yaitu anak-anak muda yang senantiasa memakmurkan masjid. Anak-anak muda yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Sebagaimana apabila kita mendengar panggilan azan Hayyalash Shalah, maka buru-buru kita ke masjid. Bukan alasan sedikit lagi ini dan itu. Sebagaimana Allah pun telah menegaskan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu musta'an, billahi fisabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tausia bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

bangsa. Saudara-saudari kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar rampung pada pekan ini. Target tersebut, teman Pro 2, dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program dan menurutnya percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi. Berikutnya, teman Pro 2, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Muhammad Haris meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan menyusul viralnya kasus peserta BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan. Kasus tersebut, teman Pro 2, menjadi sorotan setelah keluhan korban mengenai lamanya menunggu ruangan perawatan di media sosial. Haris menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem pelayanan kesehatan nasional dan menurutnya evaluasi tidak hanya menyasar pelayan BPJS Kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga etika profesi serta empati tenaga kesehatan dalam melayani pasien. Ia menegaskan setiap keluhan pasien harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Haris mengingatkan bahwa profesionalisme tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sikap empati terhadap pasien. Terakhir, teman Pro 2, astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon dijadwalkan melakukan perjalanan antariksa atau spacewalk pada Kamis 6 Agustus 2026. Keduanya telah mendapat persetujuan dari pengelola misi untuk menjalankan aktivitas tersebut. Spacewalk dilakukan sebagai persiapan peningkatan sistem kelistrikan dan di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Misi itu diperkirakan berlangsung sekitar 7 jam di ruang hampa antariksa. Meir dan Menon akan memasang perangkat modifikasi pada struktur starboard six thrust. Struktur tersebut akan dipasang panel surya gulung atau roll out solar array pada akhir tahun ini. Selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar di pagi hari ini? Hari Jumat ya teman Pro 2, 7 Agustus 2026. Semoga pagi hari ini diawali dengan senyum terbaik kamu, semangat baru dan tentunya energi positif untuk menjalani seluruh rangkaian aktivitas kamu di pagi hari ini ataupun sampai nanti di malam hari teman Pro 2. Dimanapun kalian berada gitu ya, yang lagi siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, olahraga pagi pun teman Pro 2, atau mungkin masih menikmati secangkir kopinya di pagi hari ini teman Pro 2, di hampir setengah 7 pagi gitu ya. Terima kasih sudah membeli Pro 2 FM Palu untuk menemani waktu bersiap-siap kamu ya teman Pro 2. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Jadi yuk kita tinggalin rasa malas teman Pro 2, buka semangat selebar-lebarnya dan jadikan hari ini lebih produktif dari kemarin teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan sampai nanti santai siang teman Pro 2 ya, barengan sama saya Iyek Maulana yang bakal menemani pagi hari kamu dengan deretan lagu-lagu hits, informasi terkini, serta juga bakalan ada obrolan seru nanti di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2, yang pastinya selalu bikin pagi kamu makin berwarna teman Pro 2. So don't go anywhere teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Naikkan volumenya, rasakan semangatnya di pagi hari ini, karena this is Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu. Selamat menikmati pagi hari yang luar biasa teman Pro 2, dan let's make today amazing teman Pro 2. Dan kita bakal buat kamu jatuh cinta dengan track saya berikut ini. Ada Cowboy Junior atau CJR teman Pro 2 dengan Jatuh Cinta.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf,

0: Lansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
4: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
3: Tugas kuliah.
4: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
5: Iya.
4: Kelas, okay, A ya. Jadi, okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini, yeah, sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
3: Oh iya.
4: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
3: Betul.
4: Itu ada 19,8%. Nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengenai psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik, apa konsultasi gratis ya, dari psikolog.
5: Dari bincang psikolog.
4: Nah, bincang psikolog nanti di sana. Ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: 102.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu yang mungkin pagi hari ini ya bakalan banyak beraktivitas di luar hari, teman Pro 2, karena kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang ya teman Pro 2 di sekitaran Kartini, ini kayaknya di jam 6 lewat 41 menit ini masih mendung teman Pro 2, tidak seperti biasanya. Biasanya tuh kalau udah setengah 7 ya teman Pro 2 pasti mataharinya udah naik tinggi gitu teman Pro 2. Tapi hari ini sepertinya agak beda, dan sepertinya saya bakal ngasih perkiraan cuaca ya teman Pro 2 di pagi hari ini di edisi 7 Agustus gitu 2026 teman Pro 2. Jadi beberapa wilayah nih akan berawan gitu teman Pro 2, prediksinya gitu ya teman Pro 2. Dan ada di 3 wilayah ini nampaknya sih cerah ya teman Pro 2. Entahlah secara apa, tapi juga yang namanya perkiraan teman Pro 2, seperti biasa Kota Palu itu mau diprediksi segimanapun itu pasti akan ada perubahan gitu. Bisa jadi ini sekarang semendung ini ya teman Pro 2, tapi nanti di jam 7 pas atau mungkin setengah 8an pagi gitu ya udah panas lagi tuh teman Pro 2. Jadi di Palu Timur ya teman Pro 2, perkiraannya itu bakalan cerah, tapi seperti perkiraan teman Pro 2 di sini perkiraannya cerah, cuman di belakang saya sekarang yang enggak cerah-cerah amat teman Pro 2, masih agak mendung dikit gitu. Dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius teman Pro 2. Dan Palu Barat bakalan berawan ya teman Pro 2 sesuai perkiraan dari BMKG dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Terus masih Palu Selatan teman Pro 2, ini katanya cerah ya teman Pro 2 sesuai perkiraan di suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu ada Palu Utara, di Palu Utara sana bakalan berawan begitu ya teman Pro 2. Suhunya 24 hingga 31 derajat Celcius. Terus Ulu Jadi Tatanga juga bakalan berawan ya teman Pro 2 dengan suhu di 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, Taweli juga bakalan berawan gitu teman Pro 2 dengan suhunya 24 hingga 30 derajat Celcius. Serta terakhir ada Mantikulora ya teman Pro 2. Ini juga cerah. Jadi yang kebagian cerah ada Palu Timur, Palu Selatan dan juga Mantikulora ya teman Pro 2 dengan suhu sekitar 23 hingga 30 derajat Celcius ya, tapi sepertinya tidak sebegitu cerah seperti Kota Palu biasanya ya teman Pro 2. Tapi entahlah, nanti kita lihat beberapa jam ke depan karena biasanya juga bakalan berubah lagi gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mobilitasnya bakalan tinggi di luar gitu teman Pro 2, melihat dari perkiraan dari BMKG ini bakalan berawan gitu ya teman Pro 2. Jadi siap-siapin aja deh mantel hujannya teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga untuk selalu siapin sunscreen kamu, karena juga di beberapa wilayah perkiraannya juga cerah teman Pro 2 ya, dengan suhu di maksimal 32 derajat Celcius. Ini juga lumayan panas ya kalau emang cuacanya agak panas nanti teman Pro 2 ya. Dan juga kayaknya pagi hari ini lumayan agak sedikit berangin gitu teman Pro 2. Entahlah, tapi nanti kita bakalan tunggu lagi updatean terbarunya dari BMKG bagaimana di jam 8 atau jam 9 nanti teman Pro 2. Nanti kita bakal tungguin bareng. Tapi yang pastinya kalau pagi-pagi kayak gini tuh kita tuh butuh banget yang namanya sinar gitu teman Pro 2. Karena sekarang sinarnya belum muncul, gimana kalau kita muterin lagu Sinaran dari Rosa featuring MK Click.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
8: Tergantung permintaan saja.
7: Tergantung saja. Lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
8: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Yang belakangan ini teman Pro 2 ngerasa WhatsApp-nya ada problem gitu ya teman Pro 2. Ini katanya informasi berikut ini buat kamu-kamu yang mungkin ngalamin gitu teman Pro 2. Beberapa hari terakhir WhatsApp-nya lagi gak baik-baik aja gitu teman Pro 2. Jadi memang pada di informasinya ya teman Pro 2, katanya banyak nih user yang mengaku akun WhatsApp mereka tuh tiba-tiba ke lock out sendiri, dibatasi, bahkan diblokir permanen teman Pro 2. Jadi memang kemarin ya, kalau nggak salah WhatsApp saya juga sempat dibatasi teman Pro 2. Nah itu kan kemarin sempat bingung tuh, kenapa nih sampai bisa WhatsApp dibatasi teman Pro 2? Karena ternyata ya teman Pro 2, permasalahan yang ada tuh teman Pro 2, WhatsApp itu bukan cuman dijadiin sebagai akun atau aplikasi chat aja ternyata. Nah di sana ternyata ada pelanggaran juga, ada transaksi sampai operasional bisnis teman Pro 2. Terus kenapa sih akun WhatsApp bisa tiba-tiba bermasalah teman Pro 2? Mulai dari kode OTP. Ternyata permasalahannya adalah bisa dibilang ya, dari metanya teman Pro 2 bilang kalau udah banyak pelanggaran gitu, mulai dari kode OTP yang dicuri, login dari perangkat lain, penggunaan WhatsApp mode, infeksi malware, sampai aktivitas yang dianggap mencurigakan oleh sistem teman Pro 2. Bahkan akun asli pun ini bisa saja ikut terblokir, kayak akun saya kemarin teman Pro 2, akun asli itu juga terblokir. Tapi emang nggak pakai WhatsApp mode ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang bilangnya WhatsApp setan teman Pro 2 ya. Karena kan biasanya WhatsApp kayak gini tuh WhatsApp yang bisa bikin orang-orang berkelahi gitu teman Pro 2 ya. Jadi sistem keamanan WhatsApp memang menggunakan AI untuk mendeteksi spam dan juga penipuan teman Pro 2. Mengirim terlalu banyak pesan, menghubungi banyak nomor asing, atau menerima banyak laporan, ini bisa membuat aktivitas kamu terlihat seperti bot. Nah, akhirnya berdasarkan dari itulah WhatsApp memblokir beberapa akun gitu teman Pro 2. Jadi mulai sekarang ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin akun pribadinya juga sempat mengalami permasalahan gitu, kamu boleh dengan melindungi akunmu mulai sekarang teman Pro 2 dengan cara bisa mengaktifkan verifikasi 2 langkah, jangan pernah membagikan OTP ya, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp resmi, atau memeriksa link device secara berkala gitu, dan juga boleh dengan menghindari broadcast yang menyerupai spam teman Pro 2. Karena keamanan digital bisa kamu mulai dari kebiasaan kecil penggunanya teman Pro 2 ya. Tapi dengan mengamankan WhatsApp aja itu ternyata belum cukup baik juga teman Pro 2. Kamu kalau semua pelanggaran atau pelanggan informasi dan juga penjualan bergantung pada satu platform, bisnismu tetap rentan teman Pro 2. Jadi kan WhatsApp ini sekarang udah ada banyak bentuknya ya, ada WhatsApp Business. Nah, yang kayak gini-gini ternyata kalau cuman untuk mau amanin dengan cara beberapa step yang tadi saya sebutin, itu ternyata juga belum cukup bagus atau belum cukup baiklah gitu teman Pro 2 untuk mengamankan WhatsApp kamu. Makanya penting juga nih untuk punya personal website kayak LinkID sebagai rumah utama untuk brand, produk, portofolio, dan juga database audiens teman Pro 2. WhatsApp untuk berkomunikasi, website untuk memastikan bisnismu tetap berdiri teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 ya informasi kali ini, dan mungkin buat kamu juga yang sempat ngalamin problem yang sama dengan WhatsAppmu ya teman Pro 2, gimana solusinya kamu kemarin keluar dari permasalahan itu? Apakah langsung tiba-tiba aja baik, atau mungkin kamu melakukan sesuatu gitu untuk membalikan WhatsAppmu teman Pro 2, atau sampai sekarang pun WhatsAppmu masih bermasalah teman Pro 2? Boleh kalau kamu pengen cerita atau mungkin ngasih tips gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini, silakan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget DM Instagram kita di @pro2palu, dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Selain kamu bisa kasih tips terkait dengan WhatsApp ya teman Pro 2, boleh juga mau request lagu di pagi hari ini biar bisa bangkitkan semangat kamu di pagi hari, silahkan teman Pro 2 ya di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
7: Kalau saya pribadi sepertinya hobi, kakak.
8: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
7: Iya, hilang stres.
6: Kirain lebih pilih me time ya.
8: Betul juga, kakak.
6: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
9: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu, kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
6: Pelan-pelan aja dia. Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

27 menit bergeser dari pukul 7 teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin soal WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau tadi ada problem ya di WhatsApp teman Pro 2, kali ini kita bakal ngomongin soal fitur terbaru yang diluncurkan oleh WhatsApp teman Pro 2. Ada 3 pembaruan untuk percakapan dalam grup, termasuk fitur add all teman Pro 2. Jadi yang mungkin ini udah di beberapa device udah sempat diluncurkan gitu ya teman Pro 2, tapi di beberapa device juga belum ada nih fitur at all ini. Jadi kalau kamu, ini bisa memungkinkan untuk penggunanya menyebut seluruh anggota grup dalam satu kali pesan tanpa harus menandai mereka satu persatu. Jadi bisa diketik aja tuh at all teman Pro 2. Nah, itu bakal kesebut semua tuh teman Pro 2. Tidak perlu kita menyebutkan satu-satu nama gitu untuk menyebut para anggota di grup tersebut teman Pro 2. Dan dalam pengumuman di blog resminya, WhatsApp menyebut fitur at all dirancang untuk mempermudah pengguna menyampaikan informasi penting kepada seluruh anggota grup sekaligus. Ketika at all digunakan, setiap anggota grup akan menerima notifikasi layaknya saat mereka disebut secara langsung dalam percakapan teman Pro 2 ya. WhatsApp sendiri dalam keterangannya mengatakan teman Pro 2, ketika kamu perlu menarik perhatian seluruh anggota grup, cukup ketik at all saja dan semua anggota akan menerima notifikasi yang sama begitu. Selain at all, WhatsApp juga memperbarui fitur polling dengan sejumlah kemampuan baru. Penggunanya kini dapat menentukan batas waktu atau expiration untuk polling untuk membuat hasil pengutan suara menjadi anonim begitu, serta bisa mengedit polling hingga 15 menit setelah dibuat teman-teman Pro 2. Pembaruan tersebut melengkapi fitur polling yang telah tersedia sebelumnya sehingga pengguna memiliki fleksibilitas lebih besar saat menggunakannya untuk pengambilan keputusan dalam grup. WhatsApp selanjutnya juga memperkenalkan fitur spin off group yang memungkinkan untuk penggunanya membuat grup baru dari grup yang sudah ada tanpa harus menambahkan anggota satu persatu dari awal. Jadi melalui fitur tersebut teman Pro 2 pengguna dapat memilih sebagian anggota dalam grup untuk dipindahkan ke grup baru. WhatsApp ini menyebut teman Pro 2 fitur ditujukan untuk mempermudah percakapan yang lebih spesifik, misalnya membentuk panitia acara dari grup kantor atau membuat grup perjalanan dari grup keluarga, asal digunain yang baik ya teman Pro 2. Jangan nih fitur yang baru digunain untuk bikin grup dalam grup ya. Jadi ketika semua fitur yang diluncurkan sama WhatsApp ada 3 ya teman Pro 2. Ini mulai digulirkan secara bertahap ya kepada pengguna WhatsApp di Android maupun iOS teman Pro 2. Jadi pembaruan ini melanjutkan serangkaian pengembangan fitur grup yang dilakukan oleh WhatsApp dalam beberapa waktu terakhir begitu. Sebelumnya, platform milik Meta tersebut juga menghadirkan fitur member text, event reminders, hingga group message history untuk meningkatkan pengalaman berkomunikasi dalam percakapan grup. Dengan hadirnya at all, WhatsApp ini

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna

0: perjalanan.
1: Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
2: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
0: Oke.
2: Itu kenapa senyum kak?
0: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak oh harusnya relate.
2: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
0: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
2: dia
0: ya.
2: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
0: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
2: Iya.
0: Wah.
2: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
1: Betul, literasi keuangannya masih kurang.
2: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar, kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hampir pukul 8 pagi teman Pro 2, tapi matahari masih belum kelihatan ya teman Pro 2. Sama udah diperkirakan sama BMKG tadi ya teman Pro 2, kalau hari ini tuh kayaknya di sekitaran Kartini ini juga bakalan berawan gitu teman Pro 2. Dan sepertinya udah jam 8 teman Pro 2, kalian udah sampai di kantor kayaknya ya, udah pada depan laptop gitu teman Pro 2. Nah ini kita berbicara soal laptop teman Pro 2 ya. Mungkin buat kalian ya di pagi hari ini, jujur dulu nih teman Pro 2, siapa yang laptopnya lebih sering dipakai di atas kasur daripada di atas meja teman Pro 2? Atau mungkin sambil rebahan teman Pro 2, laptop di atas bantal terus nonton film sampai ketiduran teman Pro 2. Nah ini jangan banyak yang merasa tersindir ya teman Pro 2, jangan dibiasain juga nih kebiasaan kayak gini. Padahal yang kelihatannya nyaman ya teman Pro 2 itu ternyata kurang baik untuk kesehatan laptop kamu teman Pro 2. Ini sepertinya informasinya untuk buat kamu yang mungkin mobilitasnya tinggi gitu ya teman Pro 2, depan laptop biar umur laptopnya bisa lebih panjang lagi gitu. Karena kan pada akhirnya kan banyak tuh orang yang berpikir kalau laptop rusak itu pastinya karena usianya sudah tua atau spesifikasinya udah kurang tinggi gitu. Padahal seringkali penyebabnya justru berasal dari kebiasaan kita sendiri yang tanpa sadar dilakukan setiap hari teman Pro 2. Misalnya kamu menggunakan laptop di atas kasur, selimut atau bantal, memang sih rasanya lebih santai ya teman Pro 2, tapi permukaan yang empuk itu bisa menutupi ventilasi udara di bagian bawah laptop. Akibatnya udara panas tidak bisa keluar dengan maksimal dan suhu di dalam laptop kamu bisa jadi cepat naik teman Pro 2. Kalau sudah terlalu sering overheat, kipas pendinginnya akan bekerja lebih keras. Lama-kelamaan performa laptop kamu bisa menurun, bahkan komponen di dalamnya juga bisa lebih cepat haus teman Pro 2. Makanya kalau memang mau kerja atau belajar lebih lama depan laptop, usahakan gunakan laptop kamu di atas meja atau alas yang datar supaya sirkulasi udaranya tetap lancar teman Pro 2. Selain itu ada satu kebiasaan yang sering banget kamu lupakan ya teman Pro 2, yaitu membersihkan laptop. Kalau kamu ingat-ingat teman Pro 2, kapan terakhir kamu membersihkan ventilasi atau kipas laptop kamu teman Pro 2? Jangan-jangan lebih sering bersihin layar HP kamu tuh daripada laptop teman Pro 2. Karena debu yang menumpuk di lubang udara itu ternyata juga bisa menghambat proses pendinginan laptop kamu. Akibatnya laptop bisa jadi lebih cepat panas walaupun cuma dipakai untuk buka browser ataupun ngetik tugas aja teman Pro 2. Nah ada lagi nih yang sering bikin kita malas, update sistem operasi teman Pro 2. Begitu muncul notifikasi update now, langsung pilih remind me tomorrow gitu. Besok muncul lagi, pilih lagi later teman Pro 2. Besoknya lagi, nanti aja. Sampai akhirnya notifikasi itu mungkin udah hafal sama kita ya teman Pro 2. Padahal update itu sangat penting ya untuk laptop kamu teman Pro 2. Selain menambah fitur baru, biasanya juga akan ada perbaikan bug gitu teman Pro 2. Ini juga bisa meningkatkan keamanan dan membuat performa laptop kamu jadi lebih stabil teman Pro 2. Belum lagi kalau penyimpanan laptop sudah penuh. Nah ini biasanya yang isi penyimpanan cepat penuh biasanya isinya screenshot, file tugas lama, video yang sudah ditonton, sampai mungkin folder yang udah dihapus ini ternyata tidak pernah kamu hapus gitu teman Pro 2. Kalau ruang penyimpanan kamu terlalu sesak, laptop bisa jadi lebih lambat saat membuka aplikasi. Jadi sesekali luangkan waktu kamu untuk beres-beres file digital teman Pro 2, sama seperti kamar, laptop juga butuh ruang supaya untuk bisa nyaman gitu kamu pakai teman Pro 2. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, perhatikan kondisi baterainya. Jangan selalu dibiarkan sampai benar-benar habis. Tapi juga teman Pro 2 ya, jangan terus-terusan terpasang di charger kalau memang sudah penuh gitu. Menggunakan baterai dengan bijak bisa membantu menjaga usianya lebih panjang teman Pro 2. Karena laptop sekarang itu bukan lagi sekedar alat kerja. Buat banyak orang, laptop ini adalah tempat untuk menyelesaikan tugas kuliah, mengedit video, bikin desain, meeting online, sampai mungkin bisa untuk digunain sebagai mencari penghasilan gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk merawatnya sendiri juga sama pentingnya seperti merawat kendaraan yang kamu pakai setiap hari teman Pro 2. Karena percaya aja, laptop yang kamu rawat dengan baik itu bukan cuma lebih awet, tapi juga bikin pekerjaan kamu lebih nyaman dan tidak bikin emosi gara-gara loading terus teman Pro 2. Nah sekarang kayaknya saya mau nanya dulu nih buat kamu teman Pro 2, di pagi hari ini kalian termasuk tipe yang laptopnya selalu bersih dan rapi kah, atau justru desktopnya penuh dengan icon sama wallpapernya itu nggak kelihatan lagi gitu teman Pro 2. Kalau kalian juga punya pengalaman soal laptop kalian yang udah lemot, atau mungkin punya cara tersendiri untuk bisa memperpanjang umur dari laptop kamu teman Pro 2, bisa banget kalau kamu pengen bagiin ceritanya di live chat aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau juga di DM Instagram, boleh banget teman Pro 2 di @pro2palu.